0: Magano ta ko nagtimpo 5 minit no, no tikit ta daw. No manuntog, paisanan nga vi na timungan do vaig, muntok umivad, mantad pogon ta huwanan to gonok edis.
1: Odoy, ikodon magu.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi topiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, avasi topiumanan. Kawasa no? Satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi nengko ngabi hozo no toko di bayno tahu hozo mini susut hozo di beti linga itando sa piso no dazito sutanon hozo di sinusu sutanon hozo di Christopher Majito itando kada pinsin dua kada penindua om asamanan om osidangan asam o asaman om osidangan kadi Helena Dulan. Iman kapit toko timpo bayno jam kapahu param tahu minit nadi do dong subabid paun toko ikatan pada jam kapahu tahu ngapan minit dong subab nga abal to di boong o diazu. Kopi pesan kuma Lenny James. Amane kiban kuma di Ros, kopi pesan nang suka kuma di Ros, masa e TikTok ogumu kena bang kino bangan e pira pa buzzer pason masa e TikTok do bayan ti song wat kaya kay ogumu pi bahasan bo ngane kuat binasi. Mita pini bahasan po de head TikTok nga kokomoy no di the menu bahong pad menu te katakanon do ko basan nanti na to ko i hono. Ina pinahintahan ko di tino di iozovan do antok ko dobang punam apat do Wuhan di tikohimo do jam ko duvo do min sasadap da hiyo id imago shopping mall. Kopi pesan kumadi Maria Jakim ang nagihiman kumadi Helen Yong. Kopi pesan dong suvab shalom kumadi diaw katokadan. Kopi sama si kade Helen Yong di konyab konyab to eh teka song konyab nahiwan ko na di. E Richard Binginios, kopi pesan nong suvab nai kumari dia Florida Kinaje, kopi pesan kumari dia Muliaka, kota Hadan, Hansan kopi somot kau bagus untuk sangan kita timpuk ya. I Florida Kinaje dengan sahamananku, mau nih kawan kumari John Tati mantan kampung Langkawit, Marius Marudim, kopi pesan nong suvab kumari dia Joseph Potilu, Lucia Tati, Florence Boyjol, kopi pesan kumari dia Om Shalom nai kumari dia Om. Mulia Kak Florence Bajol na samanan ko nagidi antok para ko nom aha om nagidi Juliana Andreas Alice Shirley Lim kapi besan ng sobab madaw om Richard Joseph the Hyde kampung Bundung Tuaran gali ko masabi bi makikinang sobab FM sabi bi pason pa diti tengan ait ko ditinga e da WhatsApp do sobab FM dari kapi besan ko masabi bi tabinay dai nom bono po masabi ko diti sobab FM do sobab tara ko iso diti om katawaran kong maririya zutu tamay mo mamihi diti sa himan toko am tamay mo manakodong diti sa Bavi FM kanam ginawa hozaw sumusut e nababazan hozaw notip taon bahong apadan si sampadan hozaw man tadiyo Francis Chua yaitando gambalku hozaw di Marta ginun yaitan piginavan kumuinsan sinsing pinaguhi no kade Juanis Mantahan.

Tapi nako kami hoso manta di teresahan ay tanda ko pusan ko ginovon ko minamupus di tiaba bazan o hoso inautip di taon bahong apanan si zam ngapanan gisam kapiso mo tako lagu do untuk timpu megaditi do untuk tanda ko isop mikot do jam kat ketu tahong 4 minit do ngosubab gisam jam kawahu tahong 4 minit do ngosubab kotohoran kumare dia zo am hansan na his ginawa miyampain hoso ngabi inuhud. Ida babasan hozo no tip di tahun bahong padan si zam padan di ti.

Opi pesan tabi Malaysia Madani abah tadi berdoa ngusuf abdi tino kunan depati gagasan rakyat Sabah, gagasan rakyat o penimbanan kotoran pati pepogampit kalalahan o kapapagu mantadu ngoperum apat kuma duvong perum menembo gizan temanat gini senen parlimen. Penimbanan diho nakano sokodong pempenu dari pertimbangan tegazop pembida ipinanjul IDSICC Kota Kinabalu. Nombor si Presiden dino Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur tapi yang azan kepenadaan koin bagu diho muntok maguhud kotainan pati hobi no dot maguvang pemihian tagazo diho mikot. Muntok manakadai tuhun ngavi dembaga no kaumatan gunon sanga ngadao daid hogo hobi omula petongkopon o abab zan kepabahisan madani kepelitif o mengingin dapu JMK kumaid petongkop Sabah. Nabos kemudian menteri ketundaan mengingin dapu om kepolitif Datu Muhammad Alamin kementerian Mazhar Suruhan Jaya kepolitif Malaysia SKM maso nama guhud tadau om timpu dumut JMK kumain pipio uvang dari timpu diho pinopo i Datu Muhammad lebihi uang membakut sebagai kini zonon kepelunculan oitan karnival hebatkan perniagaan Malaysia HPM dan pogun dan tokotu gisam kosizam buhan kabahu mikot karnival azovon da kuskop diho monimung da mengindapu om negi panako politif mentad potong kepogun pepanaun ke karnival na kumai mentok menginhab kau hanan tuhun magi gizon kuma kapambalazan galan pingsingihan om negi penentudukan kepengindapuanan. Uvang paitan lebih kini zonan karnival community campaign internet selamat. Duvangai burung perem onom suruhan jaya kopi bahasan o multimedia Malaysia MCMC. Karnival kemain apangai kemainsan pinapanau inestan kebangsaan om pegun. Otomatan menteri belajalan sains teknologi inovasi Datu James Ratib. Campaign digital no kemain kan munguhan ahal po piamung teko popai mamang teko buli cyber pemusingan dan hazagan om lagi kemain pekitanan au avasi teko pornografi e popogempit dasanak. Tapi naik kami ingka kan itu abal tadi bawa dong usuf abditi inuhud di Jeno Ramahin mentat bawa gisan berita hewal semasa pindahin dari bos kedesan di Juliana Andreas.

0: Ku adahi vai peneum pangazan. Hai, izo izande Evelyne bin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo inoikot vinasi. Katahuadan.
1: Katahuadan.
2: Katahuadan.
3: Katahuadan.
4: Pobos no, do katahuadan. Kumadin isay no po, omso sengyan no po timpu. Tantu no, do kanangan ko datuhun, sengyan mo bos ko. Do katahuadan. Katahuadan, mantan dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kasahimbahan mo skanazan, doiko.

0: Oy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: magisusuway tayo na no toko omday katangkangan dino o hivan toko dumabos katohwadan muntok tuhun navi imina nakaday do toko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nanri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onu no po bos ipohobuson na niagahi olati ino no po na katohwadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno katohuod no, om pobos no, katohuadan. Katohuadan!
6: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Oluo tatahanan om au avasi topiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
6: Wah, avasi topiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Sabah VFM 你的凉拌。
1: 我会哭，但是我没有，我只是

有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemuap. Terima kasih. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinakan Yen Abar sepubuh pengibuan Mei 2026 bersama kau lo Senin tak kemap tu kita bersama lagi diam siaran sama Alap Bana. Dokom bioso pukul 3 ngabut pukul 6 kemap diam segmen pabaran kau dayagan ngarip-ngarip kau pan menek-menek lagu. Terima kasih kena menek siaran sama sebagai sebi tak kemap tu harapan kau momon sihat kau pan dayak-dayak atas selalu bersama engkau kami. Terus nanti lagi dayagan tak kemap tu engkau lagu tuh.

0: Ay, Ming, do ko nalisukan no ka o tutaw? Makay badong ko mga kasut to?
1: Uy, niya te kulot. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kay?
1: Enggak do azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amu nek teko jogging lulai-lulai, luman pen cukup no tek. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming, nda inda te badan ku tu. Ampus sa kamun lulai itu. Tapi amun kiti mersi kawasan rumah, bekabun ka, betan amun gulai ka, kiro senaman bete ya. Lu apa te sangat ko?
1: Eh amun, tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua, gangik sudu gula na nu tu, setengah sudu cukup nu teh tu kulut.
0: Mbak Ming, bawain nu pente kurangan ku gula ni, minum je dek kau.
1: Terima kasih nu kulut, tapi begitu teh. Mana sih kau tu nenut?
0: Balik ke sekenut Ming, bah pelan-pelan ke joggingnya.
1: Bah, iyalah, amun bege, duangan jelah kami.
0: Hai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ay ngagat tu minta simpang ya, kan nut pan somo-somo.
0: Amun bege nut nasabaku, ngagat kau, kajak.

0: Kerana bencana alam dokon kok gempa bumi anu jarang terjadi telati. Unde bagian bangan jomo niak ngerati lingka keselamatan sebetak ben gempa bumi. Dong panik kok pancen tioso tenang, ngelindung diri tak diak tungan anu selamat. Dikau, amun terbetak run mediam bangunan, misalnya skul atau rumah, ngelindung diri tak diak mijak, metio diri lekat samin, lemari, pendawan, kok ian-ian benda, buat kok sanang labu. Duo, amun terbetak diam bangunan langa, dokon kok pejabat atau tungan bebeli. Nuta odon, kok ngelak makai lift untuk peluak nyelamat diri. Kok pen peluak engkau palap, kok berjogo-jogo. Ingat, dong panik, kok pasti bikam bana-bana tak tungan selamat.
1: Ingin rusuk alap sensau, nelagan mangan 2 jam sebelum turi. Dia matungan proses pemalapan badan palap. Lepatai handphone ke penyian-nyian barangan elektronik hingga kesannya boleh ngurangan rusuk alap turi. Nginum ikut boyak sebelum kau bau pum kau sensau. Sendiri ngisi boyak di om badan. Nginum boyak sebelum kau bau jo pum kau anu keliniman rasun di om badan. Belan aktiviti meluas songot mentelu di minggu kapan muat regangan otot anunya ngendok masa betah. Pemilihan warna kooperarian bilik anu alap kenabang reso tepeturi. Matungan masa turi anu ngam nyang nginum nginuman anu ko langau kefein ko nigup sebelum turi. Turi anu cukup melanga kualiti kesehatan.

Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu, RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kikon etnik, ikoni reso semimon nirun. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk numbur Wampu. Dong leban mi peluang tu untuk sama-sama nutan kami tak 24 Mei, lo ahad pukul 2 kemuap tak Imago Shopping Mall. Pesorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.

0: En San Mingo Jo Benbi, kam sentioso tate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Strok haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amu kita yang anda usah penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai engkau nutan usah tu. Sentioso makai tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentioso ko mekuan nginum buat pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalagan makai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon hamurun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenunangan minum minuman manis, alkohol, ko pengen kafe.
2: Sekironi berlaku pemenikan suhu, ko suasa panas. Ngendok pika berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan minum bue anu cukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung. Sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun trua yen-yen tanda kok perlu bertindak lingau mesajuk badan ngabut tabangan neteko.
3: Bos, buat bioso dikau bos.

Malam minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kita nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas. Ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok buek anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buek bioso ngek kojo alap, kok pan murah. Tapi yon opinion anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

0: dehidrasi, rakyat buat di badan dan posok kurang berbanding buat di badan keluar. Badan dinakan-nakan teruah dehidrat amun untuk kelong bana, kurang mange, pangit pekat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikonya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.
1: Terhati bikal, cuaca panas entawa kroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeruso lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penenuan terbuka kopan sentioso meriksa bue kopan enselan irom kereta.

Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone. Allah.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko taruh mak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Peranak diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis ko lemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko niat tekawan atau kejogo. Oleh masalah keteratan ko buh infot, dari reso akan terganggu nya kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemanyuan ku anu saka tak bangun peranak diki.
2: Penetuan bangan peranak ndoknya muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah numbur talipaun antawa numbur handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak te. Beso mengendok manfaat nang kemudahan internet.
3: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak bekawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingot, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Ya, dinakan-dinakan semimon, posok tak jam kedua, segmen Meteko Salam. Jadi, ingin Meteko Salam, dedek bijo salam bitak nombor kami 0347-4-0-7-2-2 ataupun dedek bitak konti live tak TikTok tak kemop tu. Barat dinakan tim itu, barat dinakan ti selamat kemuap, moga sihat selalu. Maku lagu barat ni untuk hiburan semiman peminat siaran sama ala Banarun. Somo-somo engkau kiti makalai siaran sama tak kemuap tu. Ucapan ku tak peminat siaran sama, semoga terhibur. Dekat sien tu ah. Sien orang dinakan tu. Niau niak marah orang ni sian, jadi niak tetap. Itu lagi dekat jeram nang nong kolut. Maku lagu barat ni untuk tuju ku tak semimon.

0: Terima kasih Dina kan kakal bersama mengkali siaran sama Alabana. Tak kemuap tu. Minggu-minggu je kam. Harapan ku momen diemperian alap-alap jo. Terima kasih. Kena kakal nutan siaran sama tak kemuap tu. Sebagai sebi diam segmen tu. Jadi untuk nerusan lagi segmen tak kemuap tu. Terusan tu lagi engkau salam setarus ni tu. Lekat tak Dina kan ti. Apa kali ti dok?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selandung serati kok sedemua atai DJ Azmi. DJ kesayangan kami semoga sihat-sihat dan selalu pinatio tak perkoro yang niat keninginan. Aku tu Pak Maksun ingin menterus salam tak semimun pekali-pekali siaran sama khusus di pantai DJ di siaran sama ala bana. Salam bobo tu peteku tak kau nuda awam mulai kang nak palap-palap tu tak pelanan semua selamat teko tak rumah. Selanjutnya salam tupan pabiakku ta anakku mai jatul mani ko keluarga yang luntak tinam mama dazkan ta keke sioku keke Muhammad Lasing ko keluarga dan akan bapak Ren ko keluarga tu janggut semua sihat jo selalu ko mo jambul ta kelab Sabah dan akan Mike Tyson siariku si gojali ko keluarga yang luntak Sungai Damit di kursus di alih ke keluarga tak lantiki dan akan sigo itang ke keluarga tak kutak meruduk ni alupu pan tak kak ku tuan Haji Mursidi ke keluarga yang nuntah pilasan semua sihat-sihat je selalu kasni ni alupu buat dosa yang semua binan dan kesihatan yang alap cengkun ucapan amun kam ngendak bintang tak langit dong lupu rumput tak tanah terima kasih di sini Azmi amun mulai nak palap-palap juta pelanan semua selamat di kota rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Maksud.

0: Lagi salam setarus ni tu.
1: Assalamualaikum DJ Jimmy. Aku tu mai tes senang rugading. Salam tak nenakan komo Pak Dino. Nenakan yang lu sendiri mana kapang. Warga kampung rugading. Selamat komo aku ini barangai tiu. Ya pan lupa tak nenakan nama kalian tiu sama maka aku murat kampung rempahin mengatir. Bang nenakan tak kampung pengalat kecil papar ucapan selamat kemuap ku imam kota kebagu kondakan jo ucapan selamat kemuap pena pargai video kondakan dula jenudin.
0: Oh, ala kata dia nak ganti Mike Tyson. Okey, barang dia nak ganti lagi mitu tu. Selamat bertugas. Aku Aisyah Luak nang Kampung Mengkabung Tuaran. Wow, ya nak berjumpa Mengkabung. Ingin bertukar salam tak dinakanku Muna Kapang Baina Kota DJ sekeluarga. Semoga saya selalu maku lagu barat ni simponon diam derakan. Amun mulai palap-palap jo. Terima kasih DJ. Moso salam. Somo-somo dinakan. Jadi, dedek bila lagi salam-salam bitak nombor kami 0340-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7 nuju salam lah jogo yo ah.
2: Assalamualaikum DJ, pesampai nudok salamku tak bangan dinakan. Dembilan makku mau tak kampung Timbang Dayang, Pakcik Peran, kok ban keluarga lepas saya dembilak yang ku waris-waris tembula Haji Kadis meta ku lambai Tanjung Batu. Okey, apapun alap bana.
0: Terima kasih. Wow. Jadi Bang Andina kan ingin bertukar salam, komen video salam-salam bita live tu lagu yang pakubi, insyaAllah pelingti lagu-lagu yang pinaku tak kemap tu, okay? Share-share bila lagi live tu, tap-tap bila lagi screen tu supaya ramai lagi beri bersama-sama kok kita. Okay? Mitu aku tak odon. Patut nama barak aku sih macam diam gaung. Diam gaung. Diam gua. Maaf. Diam gaung depan. Diam gua maksudku, diam gua. Okay, terima kasih yang senang dengar live tu. Komen video lagu Pak Kubi. Kan kita meling lagu-lagu yang pinaku tak kemuap tu. Yang sedang diem pelanan, palap-palap diem pelanan. Semoga selamat teko. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Okay, barat dinakan tim itu. Assalamualaikum dinakan. Maku lagu Pulau Mantan Nani untuk Semimon barat ni. Bagaimana dekat dinakan tim salam kemuap pelingin dok lagu Kasih Sampai Atai Nuh DJ Azlina Aziz. Okay, Azlina Amir lah, enggak Azlina Aziz. Okay, lagi mitu sian lagi ingin menuju salam. Komen bijak salam-salam bi. Kang aku moso ni, okay? DJ pelingin dok lagu tu ada. Aisana atai ku boleh ngendak DJ.

0: Terima kasih Dinakan kakak bersama Mekalai Siaran Sama. Lagi salam lekata Dinakan ti setarus ni tu lekata sian. Semua-semua Mekalai ti sada. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak DJ yang bertugas memang itu. Aku tu Bapak Poi nang Kampung Unggun Jaya Menggatal. Ingin meteko salam tak Bang Jenakan yang berkiurun tak Kota Belud. Bagi terutama naita Pakku Haji Sabana Jalal yang berkiurun tak Kampung Rempayan Laut. Engkau Bang pakaian-pakaianku yang runme tak Kampung Kuala Bay, kakakku, tak Kelambai, adikku, engkau tak Timbang Dayang, adikku Pandela Medangan, Temban, ucapan tak gai, semoga sentiasa sehat walafiat, dan nyak lupa pantak peminat siaran sama kemuap tu, semoga terhibur kali lagu, ian jauh lagu-lagu yang pendek oleh DJ, terima kasih.
0: Semua-semua kasih yang abar jema unggun. Lagi mitu lekat dia dinakan ti selama kemuat maku lagu 7 kuta 9 pengkali siaran sama barat dinakan ti Abi Ahmad. Mitu lagi salam DJ aku luar Kota Belud maku lagu Raida Banda 7 ku tak bau tak bung kak bungo buan tak Kampung Tambalang. Lagi mitu maku lagu Nasim, lagu Nasim be peling tino sini. Aku Rosma Samlin lekat tak Felda Umastawau. Salam tu peteko aku tak bangan dinakanku tak Kampung Tenggilan, dinakanku tak Tebobon. Kota Marudu, moga guys sihat selalu. Kau pun maku lagu barat ni. Okey, mitu lagi lekat luak papar maku lagu. Kita niat serasi 7 ku tak keluarga ku tak Kota Belud. Lagi dedek bi lagi salam-salam bi tak kemap tu bersama kok kami. Yang lagi tu lagu sedih DJ tengah sedih. Lagu sedih DJ tengah sedih lagi ni. Ini sedih-sedih kemuap tu dinakan. Alap memia mangga, belasan, lodo, timus, gula, ngelor. Alak sedih. Kompom. Kompom, kompom alak sedih. Ucapan terima kasih pun tak kakku Kak Suhani Hamid. Yang abar Kak Suhani Hamid. Sehat kakakku Suhani Hamid. Semoga sihat-sihat selalu kakku Suhani Hamid. Dimurahkan rezeki selalu. Bahagia bersama engkau keluarga tersayang. Okay.

Jadi nak kan sebenarnya aku pun ingin ngangkat talian tapi macam ben masalah tak talian tu sebab ndak aku mitu yo warna darak. Tapi mungkin kan boleh subat-subat telefon tapi amun niat ngerati niat ini sebab betah no niat bertutur kau bangun dinakan kau. Ingin pun aku tilau-tilau abar tak talian. Tapi yang ni pun cuba-cuba bijo amun kulit insyaAllah kita boleh bertutur. Yang ni pun aku ingin mekali dimbuat lagu tu bagi pindah kulit dia nak ganti sinci ya. Barang ni maku lagu A.H. Yamin. Yang kata tajuk ni yang kata lagu sama-sama berkali ti. Okay.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Toko korporat industri Selan Kok Gas ngeduan datus lima undangan penerima darjah keyoan bintang Kok Pingat Lat Sabah. Pesta Kematan Tungan Meruat Perpaduan Rakyat. Assalamualaikum, Kok Salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Toko korporat Diam Industri Selan Kok Gas, Kok Pan Teknologi Datu Abdul Farish Abdul Rashid ngendawan senarai datus lima undangan penerima darjah keoyoan bintang Kok Pingat Lat Sabah sebetul ulang tahun yang akan rasmi ke 75 yang dipertua Latun Musa Aman. Istiadat pengurniaan penerun tak Istana Sri Kinabalu, Datu Abdul Farish nerima darjah keoyoan paling langa Sabah Yono Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK Anumo Linganan Datu Seri Panglima. Sementara 27 penerima kenurniaan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK Molinganan Datuk. Antara ini Timbalan Pengarah Operasi SPRM Lat Sabah Datuk Syamsul Osman Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa, Puk Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman. Not nerima PGDK Ketua Setiausaha Politik Jabatan Ketua Menteri Datuk Azrul Ibrahim, Setiausaha Politik Tak Menteri Perdagangan Kok Kok Sara Hidup Datuk Muhammad Ghazali Hajiji, Kok Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity Datuk Muhammad Yaakob Jaafar. Sementara seramai telungan penerima Jaksa Pendamai JP Sepusiam Jomo nerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, Telumpuk Undangan Penerima Bintang Setia Kinabalu BSK, Dumpuk Siam Penerima Bintang Kinabalu BK, Kok Sepu Duangan Penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Sampakan Pesta Kamatan Jaji Tungan Meruat Perpaduan Masyarakat Dedangai Kaum Ko Etnik Talatu. Sebiak tema Kamatan tahun tu, Kamatan Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ewan Benedik Anupan Adun Kedamaian Marak Begeh tak masa perasmian Pesta Kamatan Peringkat Daerah Kota Belud. Nuat ni kedayagan Pesta Kamatan tak Kota Belud Mekituan Kesedembuan Masyarakat Dedangai Bangso Ugama Kaum Dakan Kok Kadazan Dusun Tabilung Bajau Iranun Kok Kina. Acara penting Ninaksian Altia Tanpin Yan Pinenek Pemanang Bobo Unduk Ngadau Daerah Kota Belud. Penut anu nut pertandingan Unduk Ngadau Kamatan pengen peranan penting Mekituan daerah masing-masing tak masyarakat luar. Pertandingan ni gaya sumak Mekituan Kelawaan, tapi pan penut jaji sebagai duta dikit dia meragan kelebihan kok kemajuan daerah anu ni wakilan. Setutane usaha pemerunan pemerun Unduk Ngadau menik penut anu pengen kemahiran intelektual ko nguasaan bahasa ibunda bagi teruak tak masa ni. Begainu penebara le Adun Sugut Datuk James Ratib sebetak penemuan tak pertandingan Unduk Ngadau sebetak Pesta Kamatan Daerah Paitan. Cindy Sisi Liakim pinenek sebagai pemanang bokbo Unduk Ngadau Daerah Paitan ko pun wakilan daerah tak pertandingan Unduk Ngadau peringkat lat. Tungan kedua ko ketelu masing-masing penemanang le Siliana Tensu ko Brigade Michael Boyneau. Klinik Kesihatan Tenggilan Betiru kulit nerimo kira-kira 150 petene dembangi. Aliman Nadion Perkhidmatan Makmal Kok Pan Kesihatan Ian Ko Anak Iang Ko Anak tak penduduk me. Timbalan Menteri Perkesihatan Datuk Hanifah Haja Taib Marak tebus penambah alapan 2024 klinik RM Muan Kelapan tak lebih 23,000 penduduk persediaan. Datuk Hanifah tenemuan pengabar bojong rasmian blok bau Klinik Kesihatan Tenggilan. Beliau marap kementerian ini akan terus metungan keperluan nambah alap kok tenaga kerja sebiak pertambahan iko petene tak masa bunda.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Sampangan Aidiladha ni harapan tarus jaji tungan mekerso pengorbanan keikhlasan kok semangat perjuangan tabangan umat Islam. Exko Ugama lah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara rego pengorbanan anu tekerso luak sejarah Nabi Ibrahim kok Nabi Ismail perlu pene jaji tutan diom keluman pendembangian teposok diom bidang dakwah pendidikan kok kepimpinan. Datuk Dr. Muhammad Arifin marak beges sebentar tinemuan pengabar boijo program cerapan anak buan Zulhijjah tak balai cerap Al-Biruni Putatan. Tak sedia Datuk Dr. Muhammad Arifin maraan sedangkan pemerunan kelab astronomi entawa kelab falak untuk meragan ilmu falak ko astronomi Islam sedangkan ia akan penelan tahun tu. Datuk Dr. Muhammad Arifin marak sebagai bok-bok sedangkan pemerunan kelab membiak sekul menengah ugama tak diak Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam Lat Sabah Jahins. Sektor entonoman pengen peluang jaji kerjaya anu maju tak bangan generasi murat terutama ni tak kawasan pedalaman. Untuk muan kesadaran peluang diam sektor entonoman, Kementerian Pembangunan Belia Kemajukan Sukan Ko Ekonomi Kreatif murun program perpaduan sosial membiak datus nampuk pemuraan tak tenam. Program telumbangnya muan pedawan tak penutan pemuraan luak mandedang aktiviti berotonoman ko penanggunan kemahiran ko pen peluang kerjaya diam industri agro kakanan. Penut-nut binuanan kesadaran engkau penggunaan drone aliman latihan penghasilan giat marah tenem kok pusat latihan pertanian. Menteri Pertanian Perikanan ko Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar sebetak bertutur ngerasmian penombolan programnya. Ia berharap lebih iko kulit pengkuluan programnya berharap lebih iko program dekan ko tu pinelan. Ia ni untuk merun lebih iko peluang kok gulungan murah ngendak tonoman sebagai industri masa bunda anu kulit nambahan pengkolehan kok pen merut ekonomi komuniti luar bandar. Jenakan sebagai penombol petukau ku tajuk-tajuk abar ente do lagi. Tokoh korporat industri Selan kok gas ngedawan datus lima puluh undangan penerimo darjah koyoan bintang kok pingat lat Sabah. Pesta kamatan tungan merut perpaduan rakyat. Begini abar-abar di melat kemuap tu abar di sini boleh senunting lek Doni Ijom dekat seksyen berita ewal semasa kau pun boleh terjemah lek derasin Syim. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: Dungkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dukum biasa Sabah BFM, siaran sama nimpon dekat pukul telu, ngabut enam kemam.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala panah. Pukul

Kakak bersama Mekalai siaran sama Alabana. Sini diam live di DJ. DJ bolehkan meling lagu Iranun di kau. DJ bolehkan meling lagu Iranun di kau. Kok ha, jadi oleh kerana ikut permintaan peling ti di kau lagu Iranun tu, tajuk ni niat ta dua barat ni si. DJ bolehkan lagu tu, DJ bolehkan lagu tu. Jadi sama-sama pekalai ti lagu tu. Diam siaran sama tu. Terima kasih kakak lagi bersama Mekalai siaran sama dengan dengan buat lagu I Know Sedioku yang berpindah aku tu. Jadi kita Mekalai dok lagu niat tak dua tu pian ke lagu tu. Cuba Mekalai tu.

Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dokom biasa, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut.

Mereka, terima kasih bersombong kau aku dari pukul 3 ngapun cikgu-cikgu pukul 6 kemuap. Maku maaf amunun lagu-lagu naik terpeling. Kau pun maku maaf soro naik dengan alap kena kurang sehat dembang itu. Yenin pun harapan ku mohon sihat-sihat jo. Mun sakit nginum tos. Kau pun jaga diri selalu, jaga kesihatan selalu, okey. Terima kasih bersombong kau aku 3 jam. Balik aku kan mengkau dombok lagu tu lagi untuk Dayagan sebagai penombol siaran sama alap banyak. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minakuai dalam sani merem habal balhat sabab FM siaran healing sama. Tinagnan makhabal mustak. Toko kooperatin dasrin salan makages tinagnan 154.5 darjah kebesaran bintang makapingat lahat sabah. Mayran kamatani na tempat matotog pagtakupan rakyat. Habal selengkapna. Toko kooperat madam industri insalan makages serta teknologi Datu Abdul Fairis Abdul Rashid anak naan 150 makasa panalima darjah kebesaran bintang makapingat lahat sabah makata ulang tahun paganak rasmi kapitempu makalima yang dipertua lahat tun musta aman mayaran pengurniaan hinang maistana Sri Kinabalu Datu Abdul Fairis panalima darjah kebesaran paling langkau min Sabah yaitu Sri Panglima Darjah Kinabalu atau SPDK yang meranglai Datu Sri Panglima. Sementara 243 panalima nibuanan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang meranglai Datu. Antara timbalan pengarah operasi SPRM Lahat Sabah Datu Syamsul Osman, Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Musa, Ali Parlimen Labuan Datu Suhaili Abdul Rahman, Risamna 5 PJDK, Ketua Setiausaha Politik Jabatan Ketua Menteri Datu Azrul Ibrahim, Setiausaha Politik 7 Menteri Perdagangan Dalam Negeri Maka Kostara Hidup Datu Muhammad Ghazali Hajiji, Maka Risab Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity Datu Muhammad Yaakob Jaafar. Sementara tulungan penalima Jaksa Pendamai JP Sang Pukasian Puhu penalima ahli setia dari Jakina Balu ASTK tulung Pukasa penalima ahli dari Jakina Balu EDK tulung Pukasa tulung penalima bintang setia Kina Balu BSK 20 Pukasian penalima bintang Kina Balu BK maka Sang Pumakarwa penalima pingat perkhidmatan terpuji PPT. Sambutan Mairan Kamatan menjadi tempat matotok pagtakupan badan mendusia negeri kaum maka etnik melahat titih rasali maka tema Kamatan matoniti Kamatan menuai perpaduan meraikan keharmonian. Timbalan Ketua Menteri Datu Evon Benedik Yarusab Adun Kedamaian ngakabite peresmian Mairan Kamatan peringkat daerah Kota Belud. Yukna kelamihan Mairan Kamatan maka Kota Belud mandaan keharmonian badan mendusia na min baanan negeri kaum Butkadazan Dusun Tobilung Bajau Iranun Makasina. Datu Evan Benedik ngaka kumca maka tapusan hinang nganda Altea Tan Pinian ninobatkan Johan untuk ngadau daerah Kota Belud. Anu amea pagatuhan untuk ngadau kamatan magtanggung jawab mustahak makilahan daerah kanekani atu jubanan mandusia maluasan. Pagatuhan yang ingin kehalaman daan kalanuan risab banan mandusia mamia inan paluas sebagai duta riki merematuan keistimewaan maka kemajuan daerah yang diwakilan. Sebagai pengilangila penganjur untuk ngadawa menek banan mandusia ia pinenek kuania pengitau, pamikil serta nganad hiling bangsa kandi suku Patalua. Bitenek kanadun sugud Datu James Ratib hinabuni wakma pagatuhan untuk ngadau maka tak mairuan kamatan peringkat daerah paitaan. Sendisi Liakim ninobatkan pemenang untuk ngadau daerah Faitan peminta dan wakilan daerah ini pagatuhan untuk ngadau peringkat lahat. Nembul karua maka katulukan yang kania ta'ala Siliana Tensu maka Bridget Michael Bonio. Klinik Kesehatan Tenggilan Bitinan mampu nalima lebih kurang 150 asa kirangan lau sedimina dihan perkhidmatan makmal serta kesehatan onggo maka anak 7 komuniti merim lahat. Timbalan Menteri Kesehatan Datu Hanifah Hajar Taib ngaka sangai bini pasongan tarap ma tahun 2024 klinik kesehatan ek baimuan kahapan 7,23,000 penduduk Malekoman. Datu Hanifah ni wakil media baipan dengan resmian blok bahau klinik kesehatan Tenggilan. Beliau ngaka kementerian akan luhi nganda keperluan amahap lagi pasodna kemudahan pekakas maka anggota hinang rasali maka kasongan heka asaki ma masa sinong.
1: Dengan hina wite makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Sambutan Aidil Adha ni saluhi menjadi tempat tamikilan sahabatna ni penghatian pengorbanan keikhlasan maka semangat perjuangan mabaanan umat Islam. Exko Agama Lahad Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngakah nilai pengorbanan yang dipikilan min sasila Nabi Ibrahim makan Nabi Ismail parul pinandaan marem kaluman lalawallau pasod na marem bidang dakwah pendidikan serta kepimpinan. Datuk Dr. Muhammad Arifin ngakabite ni hinabuni bak pemberita baipain program cerapan atau penanganda anak bulan Zulhijjah mabalai cerap Al-Biruni Putatan. Mada waktu edat tu Dr. Muhammad Arifin nama tua gara ngahinang klub astronomi atau klub falak untuk meluhaan ilmu falak maka astronomi Islam gara ayakani pelanjal matahun iti. Datuk Dr. Muhammad Arifin ngakas sebagai penegnaan gara ngahinang klub inaani hamuai school menengah agama mada jabatan halewal agama Islam lahat Sabah atau Jains. Indah gini sepanggilan-gilan dipelanjal pemakan sang agenda pembangunan randa Malahatiti. Menteri Randa Kesehatan maka Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Mujungking haka pengilang-ilai mustahak komajari bahanan kom randa mampu lagi anya kasungan na peminta da masalih-salih soal sosial ekonomi pemikil palasahan maka pembangunan baran. Beliau ngakabite ina bahiling ma perasmian program sentuhan kasih jewa suarabi kehendak atau aspirasi kami maka tak sambutan alo onggo 2020 makan nom ma wisma randa kota Kinabalu. Tengok ucapan beliau pina sampai pembantu menteri randa kesehatan maka kesejahteraan rakyat Datuk Rina Jainal. Indah gini sinang pina nia maka tak program sentuhan kasih pasodna ngendaptal kursus randa, pendaftaran NGO randa, khidmat nasihat, klinik guaman randa, serta pameran perkhidmatan MPWS. Sektor pertanian yang kelagian menjadi hinang yang mampu lagi magatu mabaanan makanak muda lagi-lagi makawasaan pedalaman. Hekom mabiasa peluang merep sektor pertanian, pertanoman, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif ngahinang program perpaduan sosial amuar 160 belia matenom. Program Telungalawe amikilan 7 pemiaan belia mindagini sinang min pertanoman maka pembangunan pangitau serta peluang hinang merep industri agro kinakan. Badan amave mame arusab di pabiasa maka pemakaian drone sadimin latihan penghinangan kupi taga kualiti langkau min pertabangan giat maratenom maka pusat latihan pertanian. Menteri Pertanian Perikanan maka industri makanan Datuk Jamawi Jaafar hina bahiling maprasmian penutupan program naan ya sasa labi heka program biteni pelanjal hei untuk muka labi heka lagi peluang tujubanan makanak muda angandap pertanian sebagai industri masa sinong ia mampu masongan pendapatan serta matotok ekonomi komuniti luasan bandar maka pus-pusan habal pasampai kepapalik habal mustahak. Toko korporat industri salan maka gas negnaan 150.5 darjah kebesaran bintang maka pingat nat Sabah. Mairan kamatan yang natampat matotok pertakupan rakyat. Di tenah belah-belah kuat tu ya benih sadiahan doni ijo min seksyen bit awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Magduno makaluhayaan yana antara panawab kalimisan maudara makatajari na maggabot anuing gajari sabab makakaatan kasihatan awam. Marum timpu pamaliu habagat mabulan lima ngabut bulan siam kahekaan lahat akan talua pangalau makabiasa na akaheka tajari magduno makaluhayaan ia sanang makatunuan butna makawasaan tanah agokal maka matag pagtimanan sigit. Nilapulan kes magtuno makaluhayaan atau akatunuan ni umbul siam atau maumbul bebas tol rakayu walu hatus walu walu rua pitu. Niharokan magtuno makaluhayaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tentu narna kan kopiti maka paksuli lagi tanpa balik marem siaran sama pantai timur. Marakayu bulan bahu bulan Zulhijjah rangibuh 447 Hijriah. Alhamdulillah. Tentu nalawiti tahun 2 hari bulan 5 tahun 2020 makan nomasihi.

Iti morong yung gaming garpain, marabrahan rupain kam, katakan ni patujuan banghiman iya yung mapalanan. Aipun gawi, aipun niat, tenakan murah-murahan makalanjal insyaAllah. Niat ni kahapan, biasana akan labi pinasanang. Kumala bayi dahu, matinin yukim.

0: Hinabu cuaca apasuk makalanduan, suhu mariam karita minjari song min 5 lipit pasukna mariam masa 10 minit. Keadaan iti makalandu bahayana palegai nama anak-anak sabab minjari maka kaatan organ reombaran maka amuani keadaan matai-matai andina. Daat tinambanan anak-anak maram karita minsan ruhal rakarangai saat. Pinabiasa sidaru amariksa bangku min bukutan yang bohok paluas maka ngunsi karita. Rai-raian pilapolan tujua magkawasa bangiai tandabi anak-anak mbal maka luas min reom karita.
1: Sabab kaam kami maitu.
2: Amalasik kaam.
1: Magboha-boha.
2: Magsapali suli.
1: Maka kaam rusap.
2: Menjari amene ungka-ungka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masaba BFM. Siaran hiling sama. Embal nasa.

Alhamdulillah, terjemahan rakan muslimin muslimat kami mohon selamat menaik sembahyang pada maghrib. Sekarang telung puluh makar dua minit. Jika bicar pengen bantuan rakan pakale murah-murahan dupain dalam keadaan sehat walafiat. Allah sign bahagia mengkumpul makabanan mendusai ikalat. Jika bahan rakan masih mapelanan, murah-murahan selamat mengetahkan petujuan. Rakan dapat lekas na bangun rakan kerita rakan. Lagi-lagi pengiai keadaan lahat tulan-ulan rencana gini-gini lan pun ngaluur lagi magat makat tayal pun aku lang nabunganan di paganta-ganta kita rencana kakak-kak tara sampai bandar kok magsusun maramuli bulan magsaya orang kan matnor untuk kaam kememon min magsambag makarana kan liarosnia.

0: Bangyei binsana alam but narunuk tana aluwu makalinug anu minjari sabab bahana ahia maayay alta kajahalaan ay lagi na kalungayan inyawa tantuna akan minjari masalah ahia mabanana atalua runuk abutan sigam talerea gansab sum kita maguyun-uyun amuan sokongan moral tuju sigam. Ako sigam mbal na talek-leha, maka magusaha, ako maka bangun pamalik kaluman sigam.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale,
2: sabah
1: biya ben,
2: siaran hiling sama
1: mbal nata.

Alhamdulillah. Wah, ini sekarang 40 menit terdekat. Jadi enggak masih lagi mapelanan alam kita kan di rumah. Jadi kamu rekan masih lagi Bapak Idam itu nuli-nulihan kam. Sambil makale-kale ongka, keginisan ongka, pemerasi ga, pematenang atai. Dan ini apa yang mengkarukan rekan. Kami mon punya masalah. Kami mon punya benda luko ni. Sandalan, nasako. Aina rapat, lah sabab, buat apa sabab. Insya Allah ilu luko lu. Jadi minggali pain kam hina witi mak sukul masih lagi atau kalau makale siaran tu iga lo bisa menerangkan rubi satiasi.

Garupain ka magsukur na kan tubig. Jadi, bay na kita nipatuan kan? Bay na kita pinatuan di buhi. Bay na kita nihakaan bantug-bantug hari raya haji. Arnakan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita kan. Nampang ngalamihan hari raya haji. Makapitu hari bulan raya. Lampu makapitu hari bulan raya. Jangan lupa ini. Jangan lupa ini. InsyaAllah. Hingga banan ternakan tanila jitian makatulak maghaji tahun ini. Berhan binonan kosong. Amalan jal kamemon. Rukun-rukun haji. Nama kebalik amole ini kampung. Amole ini lahat. Ala haji mabrur insyaallah. Jadi kita ya alam lagi ania rapat itu nak kan. MM Sok, selamat petang DJ, selamat petang kentang goreng. Salam DJ, waalaikumsalam rekan. Jadi air panen masuk ke kampung pun boleh nama boleh dah bilahi. Tukam ongka indung zaman min rekan Siti Rohaida kati saya bujang manis min den bisa insyaallah nakan nya umul nya rapat magbak pai papalik salam kasilat samin babu aida nikam kememun assalamualaikum.

zaman maglabay zaman. Kasilasa lagi sinulihan. Isa simiskinan makasirandah manisan. Menjari pemintangan saga kesubulan. Maka saga kebencangan. Sirandah manisan maka simiskinan. Siga keruangan di kau pangataya. Karukaan silalarayahan. Batasan darah tabuah sampai kebencangan.

jam ka tulu noyo ra pamagunan takau gitu noyo sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasti sindanganan takau monsoy.

0: kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitenyo tano rupagun ondo rayusku pasukon i Dexter Asidi pagulu gitenyo tano matang rupagun toko koprat industri umau am gas nanigulu ra 150 sa ngaulun i londo nangapu ra darja kebesaran bintang am pingat pagun Sabah. Bunsag mayo kamatan aralan matimpok tojo mangikang rabal rupa sisindanganan rumah magun. Toko koprat aralom industri umau amgas amnayuk teknologi Datu Abdul Faris Abdul Rashid nanigulura inggalan suang matus limungopor amsa ilondo nangapu radarja kebesaran bintang ampingat pagun Sabah Bulintok Roro Pangkeran Saguli ranaganakan rasmi ka tulung operam limo ruyang dipertua pagun Tun Musa Aman inatangan pengyawan arangangai darja kebesaran bintang ampingat pagun Sabah inatang ra Istana Seri Kinabalu Datu Abdul Faris nangapura darja kebesaran ondo masawat tojo pagun Sabah Yoginio Seri Panglima Darja Kinabalu SPDK ondo magibit ra pampiawan ra Datu Seri Panglima. Liliwa duang operam talu ngaulun ilondo nangapu iniau ra Panglima Gemilang Darja Kinabalu PGDK ondo magibit ra pampiawan ra Datu. Bobokono kumaruo tinganai tayar kandoi SPRM Pagun Sabah Datu Samsul Osman on Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Musa Ali Parlimen Labuan Datu Suhaili Abdul Rahman Niayok Nangapura PGDK Yoginio Tingganai Mayo Mambabatik Politik Kaupisan Tingganai Menteri Datu Azrul Ibrahim Mambabatik Politik Ramenteri Pantalanan Araralom Pagun Amko Sara Hidup Datu Muhammad Ghazali Hajiji Am Tingganai Mayo Sabah Electricity Datu Muhammad Yaakob Jafar Lili waraginyo suang talu ngaulun nangapura jaksa pendamai JP maupuram siam ngaulun nangapura Ali Setia Darja Kinabalu ASDK talu ngoperam sa ngaulun nangapura Ali Darja Kinabalu EDK talu ngopor am talu ngaulun nangapura Bintang Setia Kinabalu BSK duang ngoperam siam ngaulun nangapura Bintang Kinabalu BK am maupuram duo ngaulun poyo Nangapura Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Pengiantakan Bunsag Mayo Kamatan Nasau Keraralan Matimpok Tojo Radalo Mangikang Rabal Ru Pasindanganan Ru Mamagun Ononan Selinut Tayar Ru Bulu Rapagunti Maganda Rainggalan Ru Kamatan Pat Rabilor Ragitio Yaginia Kamatan Mengomot rapasi simpungan mangan sukrakan sayan. Kumaruo tengenai menteri Datu Iwan Benedik ondonya yuk adun kadamayan napabalak bal ragitio pada rasa say nampak talimpunan rabunsag mayo kamatan tayar libung kota Belud. Yo naparuang karamayan rubunsag kamatan ra kota Belud mampakito rakinon soyo ru mamaguno ondona kasimpung intora nan salinot tayar rubulu kosonora kadazan Dusun, Tobilung, Bajau, Iranun, Amkina.
1: Inilah antara tujuan kita meraihkan sambutan seperti ini supaya dapat memperkasakan keharmonian dan juga perpaduan kaum. Dan untuk itu saya ucap terima kasih kepada pegawai daerah yang telah menyelaraskan penganjuran ini dengan cukup baik sekali.
0: Datu Iwan Benedik. Patarai natangan matang rayus nampakito rialtia tanpian. Iniau kosonera intok kasa araralom pagigilayan unduk ngadau libung kota Belud. Ilo ondo minaya ra pagigilayan unduk ngadau kamatan mokondora kandoi matang araralom mampaulig ra libung nilau sigagama ra mamagun lisar. Pagigilayan oraginio niayuk salaka ayuk mampakito ra kataluran rungangai ilo ondo minaya Kanya yuk ilo kosonera duta boborok ralalom mapabala mampaulig am mampakito rakinon soyo am kasingkatan rulibung ondo sinuali nilo. Indora gineo gogot urutayar mangatang ra pagigilayan unduk ngadau mampili ra ilo ondo minaya ondo mokondo rakatasikan pamaguangan monsoy amanimpok tojo raragu bulu galama matimpok tojo. Bala ragitio pinabala ru adun sugut datu James Ratip patinum pat pagigilayan unduk ngadau belintok ru bunsag kamatan tayar libung paitan. Candy Sisi Liakim iniau nakala pra intok kasa aradalam pagigilayan unduk ngadau libung paitan malingon manuali ra libung raginio mangaira pagigilayan unduk ngadau tayar pagun. Intok karuo am katalu sigagama nalap ri Seliana Tensu Ami Brigade Michael Boyneau. Klinik Kaligagan Tenggilan Regenoti makandar mangapu mamar matus limangopor ngalun mangarualan raralom songoro. Suai manampo surah kaindanganan ru makmal amniayup Kaligagan ru ina amlalaing ramamagun galama. Kumarua mendiri Kaligagan Datuk Hanifah Hajar Taib Mindagu intara iyo kinon soi pat ra 2024 klinik Kaligagan uraginia nanak ra kinon soyo rana sailan 2023 ngaribu ngaulun mamagun ondo nakainggar.
2: Ini adalah antara jalan utama daripada KK ke kawasan daerah-daerah lain, maka ia juga mempunyai masalah kemalangan. Jadi ini adalah antara klinik yang terdekat sebelum dapat ke hospital Tuaran yang sekiranya 20 km jaraknya.
0: Datu Hanifah Tinum Rumampatano nalupus nampatalimpun rablok nakabagu klinik Kaligagan Tenggilan. Ia mendagu kementerian no rayus mangimansa tojo raka tangan rabaluru pamansayan ono nakasimpung baluru kaluayan kukuliamos am tayar mangangandoy ono maganda raka singkatan suang ru mangarualan patra oro matong.
3: Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah VFM kasalulan ragurumurut.

0: pangyantakan Aidil Adha lan sanin rayus masauk raralan matimpok raralan manimpok tojo rangangay paliso manak tojo kabanisan ruguang am gumogot tojo raralan tayar ru mamagun Islam. Exco Ugama Pagun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu paliso manak tojo ondo tinimpok raralan tutunungon Rinabi Ibrahim am Nabi Ismail matang pakitonon aralom rubayak pogonong oro ono nakasimpong aralom tayar ru dakwa igigilan am nayok bal ru katingganayan.
1: Pengorbanan ini sangat penting dan asas untuk pengorbanan itu ialah keikhlasan. Kedua, melihat kita berkorban untuk apa? Lillahi ta'ala, dan berkorban untuk perjuangan yang diajarkan oleh agama dan nilai kemanusiaan.
0: Datu Dr. Muhammad Arifin napabalabal ragitio patinum rumampatano nalupusinatangan cerapan anak bulan Zulhijjah rabalai cerap al-Biruni putatan. Aralalom bal ragitio Datu Dr. Muhammad Arifin napabala pamaguangan panirangan rakelap astronomi kapuam kelap falak kason mampalangka rabal rukain tutunan falak am astronomi Islam. Pamagongan Raginio kulimanin paugaron bilor Ragitio. Datu Dr. Muhammad Arifin Mindagu koson ra panalimpunan pamaguangan panirangan ra kelap Raginio mapalabit rasikulan menengah ugama ragana rukau pisan hal ehwal ugama Islam Pagun Sabah J. Hines.
1: Mereka insyaAllah akan dibimbing oleh pejabat mufti berhubung dengan ilmu-ilmu mengenai astronomi Islam ini, dan juga dari masa ke masa mereka boleh didedahkan di pusat balai cerap Al-Biruni ini.
0: Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Pupusti sagelio kopoyo tanau-tanau matang rupagun. Toko Koprat Industri Umau Amgas nanigulu ra matus limungoporam sa ngaulun ilondo nangapu ra darja kebesaran bintang ampingat Pagun Sabah. Bunsag Mayo Kamatan, aralan matimpok tojo, mangikang rabal ru pasisindanganan rumah magun. Gini noyo tano-tano matang ru pagun, ondo tinanda Ridoni Injom, intora section tano ehwal semasa, am pinaralin Ridainal Daud. Salam Malaysia Madani, Kansayan, Ararondom.

AM Special. Kita nak partner, kami nak takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangke metramyun sumia renan salinut akanonti, ra karongopera mapatari bulan sila kalimoti, tuman punda jam karuwa ramamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

kan sayan araronda marokasa raka moporam balu ari bulan sila ka 5/2024 paring kuanangan manginding rasa ba BFM kasalulan ragu murut pasti sindakanan takau monsoi aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragida. Pabukat Muslim azan isyak rondom ragita jam ka 3 talungoporam siam ngaminit ara rondom. Aboy rongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan, malupus azan isyak mokondo itakau inatangan sunggait atangon rajam ka balu ramaguno. Kasalulan ara gumuruti mabuli ningon min gira siaran radio amon tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik dulu kapwa mra frekuensi matus am dulu titik sa menaik mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Mengining takapi orang dari mbain tari Rezwan nakapan suai ralanto ini ngontakau.

0: Luin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok ang karaja am intok lunasuangan. Akaw ondo nakatum rakapahanan buli rayo sambalara ina ng wasa kapuam polis.
1: Arasna kita makondo rondo pambelan iya gineo balru gaun ora-ora susuaw. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia, baluru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi, sora pagun takau Sabah susuaf mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit, kulimanin masauk rakukula intok, intora susuaf ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau, amun baluru gaun rondom raiti, semoga niak ramet Malaysia, Rondom Raiti mokondo rasa mawas ganit am niayuk timpalak sora titiko pemagunan takau nakasimpung niak Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Sarawak am niak pagun takau Sabah, iono sora Nabawan, Keningau, am Tambunan, igi Kalasaan Ranau, Sandakan, Tongod, Telupit, Buluran am Sandakan, am niak Kudat, Kota Marudu, am Pitas. Balar kita sukara jam ka mopor rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Arus nama kena pia bilin into orang-orang takkan undang atura bilin ilo rondom raraiti gira TikTok live mic kesan intari link lia konekan sayan aro rondom arangan-arangan paringkonangan link lia Makono pia niak rangan takawi MM sok nang atara bilinokan sayan ara rondom DJ amrangarangan kan sayan mengapu oro kamatan kapuam oro napangan nanantap paringkonangan MM sok. Makono niak rangan takawi Isabella Albertus nang atara bilinokan sayan ara rondom kono paringkonangan rangarangan Rangan-rangan takau di nang atara bilin nilo giura TikTok live mai. Aresno mengining takau pio rondo rimbain dari Julita John Andown rimbaino sumila bulan limo kapuan pesta keamatan. Ini ngontak kau.

Gitu yang nampaknya, kuminam takau akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangki maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopor mapa taribulan sila kalimoti, teman pun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Lembah Danom Sor Ra Lah Datu Yakinnya Katawanan Ondok Matua Tojo Ratanati Pinatano Rudewan Undangan Pagun Sabah Kosendah Hutan Hujan Kelas 1 Rabidor 1905 Ragayo Rulagamti Yakinnya 400 Kilometer Persegi Kandayan Ru Lembah Danomti Yakinnya Tuo Ru Tutu Nano Nasailan Matus Ngejuta Ngambilor Amsawat Nano Nasailan Amatus Ngamita Inayanan Arumayang Masigo Ondok Marnya Mapuso Amokondo Nyak Ondok Mapagon Matum Bobokondo Kagui Gajah Pigmi Jabulo Waramakabulu Ramalia Amnyak Nasailan Talungatus Salinut Rususuit Kukula Inatangan Kapam Activity Ondok Mabuli Balon Suara Lembah Danonti Bobokono Jumanjang Kapam Mugaruga Suara Katawanan Liliwa Mampulono Ramayang Susuit Amnyak Mario Sor Rasunwe Nakatuluk Rastatus No Kosena Katawanan Kelas 1 Lembah Danom Masalok Saukon Rentok Pangimansan Rututu Amayang Pangimansa Kapam Penyerdik Inter Lalom Am Lisa

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pabukat kau nakapanay kau kia ulun barat mukono niya krapeti suara kakalo makatakin na talingo ninyora ilo kalo mukurungog ang nampokuhan ayok bagura pulanu kapang basa isyarat makiman sunur ginyora ilo nabarati kalo masaga minagu mi bobo ra kalo mukurungog ilo raragu kapang bolos.
1: Aras na kita makan pia rondo pembalan logoru gata orang rasa suav orang karuo raka mau peram siam hari bulan sila kali mau dong hari bu dong peram menomti onda pening kualru inan industri gata Sabah LIGS susu gata siam ngarenggit siam ngoporam sa ngausen sakilo gata kapingan kalau inuf grade kasa apat ngaringgit tulung ngoporam limo ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf grade karuo talu ngaringgit siam ngoporam siam ngausen sakilo. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit limo ngoporam duo ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoporam tulu ngausen sakilo. Gata sikarap saringgit tulu ngausen sakilo. Gini na yung logaru gata oro rasusuaf orang karuo raka mau peram siam hari bulan silaka limoti ondo pining kualuru inan industri gata Sabah LIGS. Arais nama kono pia bilin ni tau rangarangan takau nona ngatora bilin ni lo gira Facebook live my rondo maragita kesenin tari Maria Johan. Hai, hai Maria Johan kan saya nara rondom. Am kono ni kerangan takau i Peter Kilan. Hai DJ kan sayan rorondom am kan sayan mengapu oro mayo kamatan. Kono paring kono ngan Peter Kilan kan sayan mengapu oro napangan nanan taf ni ayok dirun. Gama mon soyon so kakau ragiuno. Arasna mengening takapya rondo rimbain dari Helda Robert, Mauyum Kejujuran. Ini ngan takau.

Naka pandai kau kya? Teh, ma boleh mangidangan rabulos takau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulat, pandangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, tehniak sotopoto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon raka rungo peramsa ari bulan sila kalimo.

Rasna kita mengkonopi rondo pembelan yang gini pembelan intor Kementerian Pangilaan Malaysia. College Matrikulasi Labuan kulimanin mengatang ra rondo inatangan iminggalanan ra hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 gini raka balu am sia maribulan sila ka onom 2024 onom oro kesa am oro karwo rajam ka tulu talu ngopor ngaminit rasuswafti suku rajam ka talu talu ngopor ngaminit ramai ti atangon giura college matrikulasi Labuan. Arashnam kena pia bilin intar arang-arangan takau giura TikTok live mai kesun intari 80-80 monkey. Hai DJ kan sayan ararondom paling kurangan 80-80 gama kau pana monsun sakra giuno. Lele waragina mukonanya kerangan takawi Julita Margaret kan sayan ararondom DJ amrangan-rangan rasa babi FM monsoy kono paling kurangan Julita Margaret gama kau pana monsun soy ayok am kan sayan mengapu oro napangan nanantaf kapuam kamatan amkan sayan ararondom mangiring takape ronda rimbai entari Paulinus Alusius murut nabai ini kontakah.

Sekutakannya jam ke balu ura rondom ti am rondom reti mukono takawina tangan sunggait. Agite mukono rondo sunggait am ilondo makasih gulu mengatora tetam nilo ondo motopot rasunggait rondom reti tangguang no mabuli kau makita kera rondo rimbai. Jadi tanua sunggait rondom reti, sunggait rondom reti. Kabalu pana kolondo aku rabaluntur, mabuli aku mugar amang kiwa. Mokondo aku mopor tinai kapuam bintuko, am talungopuram duo utok. Pompor ru ulu am iku kuno, pandai maniop, atanua aku ti. Igonopeo sunggait rondo meraiti, kabalu pana kolondo aku rabaluntur, mabuli aku mugar amang kiwa. Mokondo aku mopor tinai kapuam bintuko am talungoporam duo utok. Pompor ru ulu am iku kuno pandai maniop atanua aku ti. Gineneo sunggait rondom reti amilo ondo masaga maya sunggait rondom reti mabulineo mengatora tetamin giura TikTok live mai kapuam giura Facebook am nyak giura WhatsApp mai rondom reti. Ilondo nakasigulu mangatora tetam ni londo motopot rasong guide rondo mreti tangguang no mabulikau makita kra rondo rimbai. Arasna kita mengkona pia bilin torang rantakau rondo mreti kosan rangan takau i Joseph Potelio nangatora bilino kono kan sayan rondo oro kesa DJ atan tanomin monsoi paring konangan. Rangan-rangan rasa bab VFM giura Facebook amondo mangining raraido rondo meraiti kasani Julita Margaret narombai pita IMM Suk i Rojalin Vitalis i Florita Kinajil i Josie Mindong i Maria Johan i Lucy Doyo i Claire Inactius i Nai Sugut i Nai Sandakan i Charles Lo Ginon i Patricia Nicholas i Datu Elizabeth Maurice i Joachim Kubot i Julius Pansai Yavitus John Modoit, Marius Marudin Gawis, Petrus Quintin Intara Tambunan, George Mining, Patrick Anta, Yachoy, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, Francis Bonio Siluk, Bilin, Gama Monsoen Soka Kawangai, Ginenia Bilin, Intari Joseph Potelu, paling kurangan Joseph Potelu. Mangining takapnya Ronda Rimba Intari Bianus Iwot, Iana, ini kontakau.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginio agensi pangampinan untuk meningganai rekan di operasi Sir Razun Slamet Timur Sabah ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginio mangaru ralilut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginio meningganai rekan di keselamatan maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Gunupaya sunggait rondo meraiti, kabalu pana kolondo aku rabaluntur, mabuli aku mugar amang kiwa. Mokondo aku mopor tinai kapuam bintuko am talungoporam duo utok pompor ruulu am iku kuno pandai maniop atanua akuti. Egonopia pembelaan intar Kementerian Pangilaan Malaysia College Matrikulasi Labuan kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baru sesi 2026-2027 gini raka balu aribulan am siam aribulan silaka onom 2024 onom oro kasa am oro karuo rajam ka tulu talungopor ngaminit ra suswafti suku rajam ka talu talungopor ngaminit ramai ti Atangon Giura College Matrikulasi Labuan. Bukan apa bilin ento orang-orang takau ko san entari Latifa Ibrahim Monsoy kia Monsoy Latifa Ibrahim kan saya nara rondom. Aristam kana pe orang-orang takau i inggam satu entara kampung Bokilung Kota Belud. Masaga mengatora bilin kan sayan ararondom pasukuan ora rangan-rangan nano giura Sabah VFM kosoni Lucy Doyo Yubuk I Julita Margaret I Florita Kinajil Yadila Duwanson I Li Inggang I Narumbai Pita I Nelim Yong I Tompulan Kolion I Demi Satur I Jos Kimbun I Jose Potilu I Bagang Sage Yugum Gandarong I Bil Ibili am kono kan sayan ararondom baring konangan inggam satur kan sayan ararondom nayok dirun kan sayan mengapu oro napangan nanantap kapuam kamatan abilor ragitia. Am kono nya kerangan takau I Helen Yong nangatara bilino kan sayan ararondom gira TikTok live mai baring konangan Helen Yong. Am gitu bila ini terangan takau I sino aje entar kauran bilino kan sayan arondom am atan tano gama tano monsoi yau monsoi kak kragiti panikunangan sino aje am bilin kan sayan arondom pasukon nora pabukat pabukat no giura tenom am kalau malelenan I andami I jubaria Morris abilin kan sayan ararondom am atan tanomin gama tanomon soy gini na bilin intari sino aje intara kauran paling kurangan sino aje Gonopaya sunggait rondom raiti kabalu pana kolondo akura baluntur mabuli aku mugar am mangkiwa mokondo aku mopor tinai kapuam bintuko am talungoporam duo utok pompor ru ulu am iku kuno pandai maniop atanua akuti Arasna mengining takapia ronda rimbai intari Nur Faziana Imran Totovon Nuhuang ini ngontakau.

0: Hakapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino angiwit ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu bonsoi, ra jinangka sumuku, ra tanga nubulan ka onom hitu, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoy. Ang kukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino apasi alaus asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak katarong nuvavayaan mo.
1: Narimbain dari Ani Kasim Ibrahim, pangapuan napangan nananta. Ini ngontak kau Renate.

0: Gitu na patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karongopara mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngoper Ngambilor, teman setia Anda.
1: Aka tutut kaki, aun asal pat muyun ngumbolora ulundra media sosial. Angumbolora ulundra media sosial tu, abulangi wit rasa sangulonino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpi na mahuna rarahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno angulalatra ulun ra media sosial, penopo kando rahu onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy indoranmu.

Ashna, igono pa sungait random righty kabalupana kolondo aku rabaluntur mabuli aku mugar amangkiwa mukonda aku mopor tinai kapuam bintuko am talungoporam duo utok pompor ru ulu am iku kuno pandai maniop atanua aku ti. Kita mukana pia tata menoi nataran ru rangan-rangan takau kosonin tari IV kono gamat kapuam kutu paring konangan IV ka kalau motopot. Harus mukana pia rangan takau nasulut nangatora tata menoi motopot di Helen Yong gira TikTok live main nangatora tata menoi motopot kono limpata. Paring konangan Helen Yong motopot tanya motopot tata menoi limpata tatam sungget random righty. Jadi pembalan kuno tetam sungget random righty, kabalu pana kolondo aku rabaluntur, mabuli aku mugar am mangkiwa, mokonda aku mopor tinai kapuam bintuko am talungoporam duo utok, pompor ru ulu am iku kuno pandai maniop atanua akuti, tetam no limpata, limpata tetam ru sungget random righty, limpata tik kapuam konru Melayu rati linta. Sama kena pia bilin entar arang-arangan takau i Frederis Juris kan sayan arorondom DJ entar keningau monsoi sabab BFM kena peringkodangan Frederis Juris. Sama kena pia bilin entar arang-arangan takau rabokon gira Facebook live mai entar siping awang kan sayan arorondom DJ arang-arangan. Rasa babi FM mon soy kondisi pingawang peringkatan si pingawang ambil ini dari Robert Berto kan sayan arorondom DJ kan sayan arorondom Robert Berto mungkin ini akrangan takau i sabin kangut dengan tora bilin arorondom ready kono kan sayan arorondom oro kesa DJ ngangai rangan-rangan rasa babi FM kesalulan aragumurut pasti nakanan takau mon soy amkan sayan oro napangan nanantaf 2026 kapuam oro mayo kamatan paring konangan sabin kangon. Arasna mukana pia rangan takau Helen Yong nakita

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincoban serangan pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, inter rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralincoban serangan Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,334 km nampalabit suang moper libung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio Remembal rekan doi magilong-gilong sur ralantur amrat.
1: Arunurimbain dari Rosidi Sabai, napangan nanantaf. Ini ngontak kau renote.

Mukano piarang antakaw itaw fatsyaw nang adorabili na gira Facebook kono kansayan ararondom. Paring konangan taw fatsyaw kansayan ararondom. Paring konangan nanginin kasalulan aragumurut. Kasalulan aragumurut na kasukunan yara pomporno. Jam ka tulu rondom rasuswaf. Kasalulan aragumuruti mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paring konangan am kansayan ararondom. Koson rarimbay pantuliaran ita kau rondom regitio mengingi ita kau payo rarimbay intari Belden Dixon Sagir Naiman Ayuk ini ngontak kau amkan sayan rarondom.

0: Gitiana Patno, kuminamta ka ora akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mangatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo Poyorakuang, Pasulungan, Mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karongopara mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, Gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngoper Ngambilor, teman setia Anda. Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Paitlano RTM Sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maru nomor sautra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpok mangindangan nakaramyun mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.
2: Eh, kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringoh kutu.
3: Iyo kan ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono kuno. Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giyo lah pemancar siaran ni lo no.
2: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh ra rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau pas ra langori mimi.
3: Oh kodi, paipan iru guang mono ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
2: Oh, iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
3: Aya. Oh, kau timinga.
4: Aka pandai kaki. Daerah tuaran. Rondo intora daerah Kainsa inukabra negeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papaintalangan ra daerah tuaran. Daerah tuaran talu ngoperam 4 kilometer taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 kilometer persegi, nasau kera intok sasailon muai rasaraton nusabah. Tamu tuaran, gerai kelapa bakaram king nuluapa sandong, ondora wahuli na tutunan yak nuna suangan rahitu, raino na sauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

0: Kabisanan tatuang, salam Malaysia Madani. Baina kinoho iti kabar kayo nan pelumbusan ku LP Rapiel Pinus kapagulo iti tulo dat kabar kabar. Luguan koprat kaganaan tumawam ges pinagulo mantad hatus limon hapon misa mamarami tutungkap kagayaan pagunsaba. Karmayan kamatan susuyan pagirot piyunungan ita tangad tongolun. Habar pimpuno. Luguan koprat di kaganaan tumawam gas miampay teknologis Datu Abdul Faris Abdul Rashid pinagulo mantad hatus limon hapon misa ngaran. Dit karami tutungkap kagayaan rombituan pagunsabah kepihondot kinuliton kinasusuan koturun na padam limo mulhingan tagay paguntun musa aman pamantangan pamaramitan dilo nakapanawit istana sri kinabalu. Datu Abdul Faris nakarami tutungkap kagayaan babastaka sabah it sri panglima darja kinabalu SPDK imanaha kangaranon Datu Sri Panglima. Damot dilot doon na padam tolu mamaramit nonuan panglima gemilang darjah kinabalu PGDK imanha kangaranon Datu. Yolo dilo kampay noh kumoduo memuruan kerjad SPRM Pagunsabah Datu Syamsul Osman Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Musa Surupo Paliman Labuan Datu Suhaili Abdurrahman. Nakaramit punagi PGDK memuruan menunurat politik pisan bayan menteri Datu Azrul Ibrahim menunurat politik kumad menteri kedagangan Suang Pogun Om Kogu Noon Masih Datu Muhammad Ghazali Hajiji Om memuruan tu peserta kas Sabah Electric City Datu Muhammad Yaakob Jaafar. Damot dila seginumut tolu-tulun nakaramit jaksa pendamai JP Hopodem Siam nakaramit Surupu Setia Darja Kinabalu ESDK Tolun hapodam isa nakandu bintang Setia Kinabalu BSK Duan hapodam Siam nakaramit bintang Kinabalu BK Om hapodam dua nakandud pingat perkhidmatan terpuji PPT. Karamayan kamatan nasilid susuyan pagirat pisampuruan tangolun miswayan tinaruid pogun diti kasudong tulud kamatan taun diti kamatan mengomot pisampuruan memaramaid piyunungan. Kumadua bayan mandiri Datu Iwan Benedik yau panagi adun kadamayan pinapailo dilo ontok pinapahimagon karamayan kamatan watas Kota Blud. Pinailo yau da karamayan kamatan id Kota Blud pakito dot opiunung tangolun mantad miswayan tinaru kampen kadazan dusun tabilung bajau iranun om sina.
1: Inilah antara tujuan kita meraihkan sambutan seperti ini supaya dapat memperkasakan keharmonian dan juga perpaduan kaum. Dan untuk itu saya ucap terima kasih kepada pegawai daerah yang telah menyelaraskan penganjuran ini dengan cukup baik sekali.
0: Datu Iwan Benedik. Karmayan di lona pupusan seradno silii atia tan pingin da unduk ngadau atas Kota Belud. Tutumanud pialan unduk ngadau kitongkungan dat papain tutun watas dialog kumad tulun ginumuan. Pialan dilo okon kopok kita hanod linundus ngakano nagid posili dialog mengobi ikano pailad kolunduson nam kaburuan idwatas dit obian dialog. Manta dilo kohupan mengulud sugutaku kohupan mengungulud unduk ngadau muntok magihum sangulun dit kikabahan kitailan om kailad palombus idboros tungkusan kosudong kopio. Pinailo iti di adun sugut Datu James Ratib untuk narubaan masod pialaan unduk ngadau kopihendot kamatan watas paitan. Sandy Cici Liakim nusilid unduk ngadau watas paitan mengobi watas dilo kumaid pialaan unduk ngadau rontob pogun. Tukad kedua kotolun lantai di Sheliana Tensu Bridget Michael Bonio. Klinik kelidasan tenggilan bayna ditikanud perumpos hatus limun hapod susumakit dot sangadaw. Suai kamilud manhako hupanid bagian makmalom kelidasan malahingam tanak kumad tongolun id posarili. Menghupentir kelidasan Datu Hanifah Hajar Taib Pinapailo mantan tak kadud penginsanangan di tahun 2024 klinik kelidasan di lar kanud minanah kohupan kumadun hapodem tolu 2000 tangaulun id posarili.
2: Ini adalah antara jalan utama daripada KK ke kawasan daerah-daerah lain, maka ia juga mempunyai masalah kemalangan. Jadi ini adalah antara klinik yang terdekat sebelum dapat ke hospital Tuaran yang sekiranya 20 km jaraknya.
0: Datu Hanifah Rinubad Magagano kabar untuk pinapahimagon kinoyanan wagod klinik kelidasan Tenggilan. Pinailayaud Kementerian Daud tumilambus magintong kapakyanwan pamaruhang kahumpit.dot babaranggunoon kakamot tem ginoris karaja kosudong kengkason ginumud tulun makianud kohupan netimpud rumikot.
3: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Kapamaramitan Idil Adha alansan tumilambus asilid timpud mamagatang kalubukan kasihon ng sunduan Minggos ita tangad tulun Islam. Exco gamapogon dato Dr. Muhammad Arifin. Muhammad Arif pinapailo gatang kalubukan muntad susuyan Nabi Ibrahim am Nabi Ismail milod po yung talangon din ko pa siyang tikid tadaw kuhampit na bagian dakwah telaan ang pamuruanan.
1: Pengorbanan ini sangat penting dan asas untuk pengorbanan itu ialah keikhlasan. Kedua, melihat kita berkorban untuk apa? Lillahi ta'ala, dan berkorban untuk perjuangan yang diajarkan oleh agama dan nilai kemanusiaan.
0: Datu Dr. Muhammad Arifin, pinapailo dila untuk rinubahan magagan ug kabar id ababayan magintong tanak tulan. Jul Hijriah idlong kod cerap al-biruni putatan. Itimpo nila datu Dr. Muhammad Arifin pinapailod kohompit kapagiratan tinimungan astronomi om Club Falak muntok papainggumod tilaan Falak om astronomi Islam. Pumasarahan nila kapanaw da taon diti. Datu Dr. Muhammad Arifin pinapailo muntok panimpunan pamasarahan pagirat tinimungan nila pahompit si kulintanga agama isiribad kopisan ehwal ugama Islam pagunsabah jahins.
1: Mereka insyaAllah akan dibimbing oleh pejabat mufti berhubung dengan ilmu-ilmu mengenai astronomi Islam ini, dan juga dari masa ke masa mereka boleh didedahkan di pusat balai syarab Al-Biruni ini.
0: Datu Dr. Muhammad Arifin, Muhammad Arif. Magi sesuai kohupan pinapanaw montok pagirat ko bian keburuan konduan ed pagunditi. Menteri Konduan Kelidasan Kesenongon Tulun Datu Julita Majungki pinapailo kohupan dila oponsol mentok papanud tinimungan konduan koburu dat adang idbogian sosial ekonomi ginawo om koburuan sosongulun. Pinalombos dati idboboroson dimasad pinapahimagon ababayan posondot tupus jewa suara anda aspirasi kami kopihondot pemeramitan tada utama 2020 monom idwisma wanita kota Kinabalu. Sinuratan Boborosan daw pinalambus di menghub Menteri Konduan Kelidasan Nam Kosonongon Tulun, Datu Rina Jainal. Bagi sesuai babayan pinapanaw, idkantakan dilo, kohompit noh. Korojistan Kursus Konduan, sumilid NGO Konduan, kohupan pemilinan, kobian kondangan konduan, om kepakitanan kohupan MPWS. Kaganaan pemutanaman asilig karaja dimilod paburu kamulakan kohompit kapiyoyolo idkoyonon labus kakadayan. Mentok menahak pengubasan kasiwatan idkaganaan pemutanaman kementerian konoruan kamulakan. Keburuan spot om ekonomi kreatif papanod ababayan pisempuruan sosial papahompit hatus anam napad kamulakan idtenam. Ababayan tulu tadawilo manahak pengusuban ng kotonudan kamulakan mayad ababayan pohompit pamutanaman om keburuan telaan om kasiwatan karaja id kaganaan agrota kanon. Tutumanud nakano nagid penudukan memaguna drone om telaan palabus kopi dito sonong mayad kohupan giat maratenem om longkod pengubasan pamutanaman. Menteri Pemutanaman pengisadaan om kaganaan ta kanon Datu Jamawi Jafar untuk pinapalambus boborosan daud kantakan dilo mangunsub papainggumud ababayan miagal dilo. Kanoy tim manahak kasiwatan, kumad kumulakan ng posilid pamutanaman, isok kaganaan itimpud rumikot ikanud pogirot ekonomi tongolun labus kakadayan. Id maupusan suguto ko kago tituludat kabar-kabar. Luguan koprat kaganaan tumawam ges pinaguluh mantad hatus limon hapad miso mamarami tutungkap kagayaan pagunsabah. Karamayan kamatan sunsuyan pagirat piunungan ita tangad tongolun. Iririn ha kabar pagunulo di Doni Ijom mantad unit berita ehwal semasa pinadalin di Adrian Soidi montok kosalimbahan Boros Dusun.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa tokoh melobi ogirot menguhub nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magyampai, kupuriman kandasan ginawo. Tabi Aidila Adha, mantad RTM, teman setia anda.

Bam, tilo musa tako. Dat makinang sinding kapagulo. Piyang balutan tako manta di Juliana Korom. Susutan na kasarahan mambarayon di tining bunahay. Ikasalimbahan bros dusun sa Bab FM. Senang kapiyahan.

itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihondot kinolitonton tadaud RTM kumo walunohopod RTM Sabah pepekito. Walunohopod menu Sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai tepurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat tansanan ta kanon man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada petelibo kesiwatan memurimon magi sesuai menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu ketimpun jam koduo min sesedop id imago shopping mall. Kaino rumikot toko walu nahopod menu Sabahan tepurimanan toko tungkusan toko RTM walu nahopod tahun teman setia anda.

0: Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut nyampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toin sana.
1: Kau bisa nanti tuang Norina. Menai penuau hiti-hiti TikTok. Kau kita kau lagi hiti FB. Korina Matiasan. Kau bisa nanti tuang Marian hiti Robert Berto Pitekilan. Nipol Eric. Kadau kau bisa nanti tuang DJLP. Tapi pesan tadau kau iso om ketebian tadau kamatan. Kuman di tempat lutup binengai. Mungkin kita mau kesalimbuhan berus dusun senong kopio kadau. Ipitekilan. Hai hai LP. Kau bisa nanti tuang tapi pesan ketebian tadau tegayut kamatan. Dia kain kan lagi kau madak tempat binengai. Munah kapang kau bisa tuang di JLP, kau bisa nangan dat hina kunte kade munah kapang mayak ditit biru roman dat FB. Bam ti lambusan nak papa ilang, ti lambusan lagi dat anu gari manhak terhian teka like like teka selimbahan miti lambus. Apa sih kau ikal pentanud keselimbahan diti mentok dok ayu masa id pamanahon babay nanti pensakai datit kerita papa panahon dok kerita. Pasurupu petu ko iya sanganu ngak sangintang-intang kada dagisam konsorop kata awelan alam mo datiralan kay bahkan lagi nahu tau sinding ditik kamatan koli aku manta James Yahai Ben susutanan kiusak tetomo di Julius Kasim.

0: 50 menit gunonu damaniki tadau montok memorisit rinamos ditkanu memalingka bungwaig montok manalob kapakanakan nondoy edis. May pagi.
1: Katibuon dat kaisa dulan kawalo 2024 ay insanan kaday pumamalian in kakadayan kota Kinabalu aw na din manahak karus-karus taika palasitik kumaad tulun ginumuan. Manta diri kempen bawa begba taika talubi. Menyampai magana Dewan Kakadayan Kota Kinabalu sebagi lang mengingkuri kegunaan dat karus-karus. Bawa

Daman itu jam kapod isok minit dota tuang. Narikat tadi negeri jam kumodua pagi yang belutan takotong. Baina megalin nabatos kuditinu nunga sonong piramutan. Ngaharohot ababayan na papasusuy dat kasarahan. Ang mamarami to kudot pamalahawan mantad dat tanga makikinongoy kumbalutan. Napagulo dat maramit dat pamalahawan. Madia dia ko dat mamusaro nunu hapasusuyan au nuru amit hinapadan taun dina katalib nong hare it au do kayo negeri au do kayo alihuan kalau pensaro musim kusum dati dat negeri serak do kasaro dat kinantakan diri baman kayo pasusuya kanu takon dat magiam potompot de mangirak at milah na pangirak-kirakan. Wah, pagulo din lang kada kinahat ako pa sinding di. Yahay man tadi, bayan sa'yo man namating. Ika sa limbahan, Bruce Dusun sa Bob FM, sanong kopya.

Kuisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo antok katolu tulan kalimo monikid taun montok mamaramay kuturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kuduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hundred nuludan edisi, kopabulu kabar utusan Melayu, untuk kuduna pada mesiam tulan kelima, tauna pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, amko penungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kapahabaran, montok popolombus kepailan dit otopot kumad magigyon.

Abang, tila mo sa ako pa da marami malahan. Hello, kapos na tutuang? Kapot, yan eh. Baham pagulo da nagari ramitan tako malawan pati lambos nakaledled ya kan ta ditin okay man tako nagari ilon tako pati gatang gata muntok ta daw sob Iti na hot gatang gata ipinalabos sa katinanan pumarunan gata sabah muntok paguntok ako pagun sabah da swab. Hapodam siyam tulang kalimo 2000 doon hapodam mo nami pinalabus.kopisan kopisan pumarunan gata sabah temano da grade pulut gata teko susu gata na po nga siyam ringgit siyam na hapodam isa tusin sang kilogram susu gata siyam ringgit siyam na hapodam isa tusin sang kilogram gata kopingan dit au noho grade kaiso apat ringgit turun hapodam limo tusin sang kilogram. Gata kapingan dia unuh upgrade kaiso apa ringgit turun hapodam 500 kilogram. Gata kapingan dia unuh upgrade kedua telur ringgit siam hapodam siam tusin sang kilogram. Gata kapingan dia unuh upgrade kedua telur ringgit siam hapodam siam tusin sang kilogram. Gata kapitalan grade kaiso apa ringgit limon hapodam 2 tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kaisa 4 ringgit 5 hapodam 2 tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kedua 3 ringgit turun hapodam turuk tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kedua 3 ringgit turun hapodam turuk tusin sang kilogram. Gata scrap

0: akan ka menginta tari ila minggasa na bala atapat menginta tari na pangamanta dat memahiyo-hiyo teka mengindara nakna nga alay pedanga si leunip penginta tari antinan teka pemusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit kapatayan it milaysia kawawayat menginta tari milad ukuman it siribad pipirot undang-undang dit haramantad dumanud kes antakalim sikul it kerajaan it kayanan ginumuan ikah dit intetarian teka kakitad kawawayat menginta tari sikapan na paparuput kumad bagian kikwasa teka polis.
1: Kailan ka nang ko? Teh, milad papasilih ngay labih akita amulok. Antioksidan dit akawas, isuang teh otomo, teh apurak. Kapaguhop sumaap dit kumayon tekanan oksidatif, mentok mengilag kulit labid asikap atua. Asaro menginom teh, milad papasanang kulit tokaw, kulit turos nga labid alidas. Suway kada akita labid amulok, teh kiharo nagid kasanangan, mentok kalidasan tokaw. Ketabian, mamaramit tadaw teh sang pamagunan, dit ramayon mentok kaduwanaw pada misa, tulan kelima, 2020 pada munang.

Kaguli kawago mi peda el pira Pilipino si kasalimbahan toko kasalimbahan boros dusun ni Sabah VFM. Diti jam kumata jam katalu jam ko pada misa data tuang. Tapi sana data tuang kumadi Leicester. Leicester Lace. Hilai mantan kuala penyu. Baham mindadon haraha sinding nugeti haraha sinding dat id boros tatanak datino. Mantap kok pakai nengah. Pagluan nanti kau sampai dot isak sinding dua sinding. Roti no mantap di Marcellus Paungin langatku di Fabian William. Ngapa gulu dila? Rohian aku dot menang kebayahan. Manang kabayahan toko kumad insanan it finalist sugandai kamatan netan pugun Sabah 2026 it mantadot pinamilian din nak endalan dit bayanad ti yula dit nakasuang dot it final ipohoron dot kedua 2023 tulan kalimo na po nga mobi mantad pitas Klang Valley Tongod Putrajaya DBKK Tuaran Keningau Beluran Tamparuli Penampang Ranau Om Karambunai. Ratia rahmat tadi Marcellus Pongin.

Balut kau nung Rohian teh keharat ungkapan dah kayu dot pason ngakano dot pongkap pason banyak dot WhatsApp ed kusung siam apat siam kusung turu walu kah? Amanku pelembusak pason dot naramitku mantad tambalut pason diti mantad di Lucy Doyo, kada ko bisa nanto tuang tadok kaysa ko madia di JLP masan ko paglu iya po. Kumana gi di Julita Margaret, Julita Judith Helen Young, Julita Bobo Adela Duvanson, Florence Boyjo Lucia Tati Bibi. Rosu Good Emilia Gom, Clarence Wong Narumbay Pitah Kelsey Kelon Li Inggang Rosalyn Vitalis, Maria Jakim Maria Johan, Dimi Satur Ringgam Satur John Yupin Abdul Malik Sintom Michael Leti Dalambun, Charles Lejinon Steven Andui Maris Murdim Kalion Joseph Potilo Justin Gain Titin. Kampai na on ngarait mempai kapason ko bisa nan tutuang kumat insana nang pibubasan posiko DJ kade Lucy Dayo posiko nagi kumade Lucy Dayo ambah mai ro kayo suliai pasan-pasan det nar negela et na naramit din lebih-lebih kumade narita nangaran nga mando kayo suliai ka. Ambo nari tambal tu kau deh. Dari kuliah kanu nak idat apa tanpasan mayak ditit piro roman dat FB keselimpahan mitu lembus main FB ham lagi TikTok. Bakana kinang hok toko sinding arayo manta di Clarice John Mata Sutonan Tupus Pakitanan di Datuk Francis Landong.

Kela ka nang ko? Te, milad pa pasilih mo labi o kita o mulang. Antioxidan dit akawas isuang teh otomo am teh apurang. Kapag uhup sumaap dit kumayon tekanan oksidatif mentok mengilag kulit labi da sikap o tua. Asaru menginum teh, milad papasan ang kulit tokaw, am kulit turas nga lebih alidas. Suai kada kita lebih damulok, teh kihara nagit kesenangan mentok kelidasan tokaw. Ketebian, memaramit tadau teh sempemegunan, ditramayon mentok kedua nau pada misa, tulan kelima, 2020 pada menang.

Kakal pepintan di titik kesembahan toko dilambusan ku dat negari membasa teka pelombus di pasen penatut mayat WhatsApp. Mantap dia tim mitem parulik kada mogot petampulan toko soro posisi-sisi dong gulu-gulu ke DJ ka tempat kepe anaru hondom. Iho napa mikon hiab ngan halingan kuna. Inunakan ku dikada ngalihuan ku. Amharan napa sinding di popo ngulud ngap DJ perangahan ku kompletan kingaran E degisem Z ka dia tim modili. Posiko ya tim. Oh, bagang sage kampung ruin dingin enam kapisanan tetuang mimpul letak DJ Ponsiko tumunuh dahi patet pasen kapisanangan makin ngok selimbahan sebab FM senang kapio kumat tambalut kumenika garok Jalina Yubug Tampulan Kalion Abdul Malik John Yopin George Kimbu Ninggam Satur Honggo Konodimi Satur Tualai Dedamu Norongo Pasen no Kalion Lelinggang Ngomisanan It Kakal Pusang Intu Dau Makin Ngo It Amok Koret Ngaran Ponsiko Insan Po Kali Bagang Sage Ponsiko Bagang Sage Terimoh Depatan Pasan Matumbayan Aku Dat Sangin Rongo Sangin Anda Di Kompolutan No Saira Pe Bagang Sage Tidak Pongkap Mengungkap Depasan Kamu Tidak Dela pasan mentah DJ siap petilu kau senang tetuang tadau kaisa DJ ampi babasan no kabar no kau senang tetuang pindah Joseph nagi tayo senang tambalut miagali Julita Margaret Lucidoyo Florita Kinajil Maria Johan Jusi Mindong Inero Sugud Inaya Melia Sandakan Charles Lojinon Julius Pansai Avitus John Bodoit Maris Murdim Gawis Acai Taman Pasir Putih Putatan Francis Bunio Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Josh Mining Gam Satur Patrick Antang Joseph Golombo Petrus Quintin Tambunan misanan tambalut sebab FM FB nagi makikin ng radio kalansanan ng lidas ngay terimo kami nagi DJ Ponsi Kota Ga yun ako lumbus di pasan ko baros dusun na senang ko peso na di pumagunahan ka ni Joseph Patilo dua kawagusinding Dayang Sarina dihain Jasli Sutonan na Joget Ronti Madang di Amirin Saidin.

Sesemangat tindal Malaysia teko TDM bina pendalan dat kepenginsanangan dit kesudangan teko syarat kepegunuan prajurit muda katih montok mengukap kesihatan lebih ke gayo kuma dat magigian pemogunan toko di Malaysia dat sumampuru isur pekerja dat saujor. Panglima sesemangat tindal General Datu Azhan Mat Otsman menebrus dabokon ke penginsanangan dit pinintutunan nopo nga kinapeng kawasan rontob umur kasuangan mantad dun hapodam limoh taun kuminat telun hapod taun om nagi manhak na kasiwatan kumahadiala it harus seramin mato kante menebrus isya dat it kasudangan dit it rinanggo bobos ta siriba dat kakusayan nga pinensiriba kuminadot iso titik limo turuk mito nung piadangon di iso titik onom duo mito paglu diti namot dot BMI teko rontob index jisim badan kati napa nga pinatanto gisam dot dun hapo demalu nung peradon di paglu diti it dun hapo dem onom titik siam Amun boros dah dak penginsanangan napa diti nga kitu dua andat papoing gayuh dak kasuwatan kumada rakyat Malaysia dat suampur suruh pekerja sesemangat tindal lah. Baham karena tilam busuk tak makin awal sinding anda wawulan manta di Meri Intiang sultanan dakali bobok di Papua.

jamban tulun ginumuan kasusukupan montok toin sanan tulun. Tamangay kasasari kasukupan di pinasadya it kiharo id jamban tulun ginumuan. Tamangay na kasasari kaburusian dot jamban tulun ginumuan. Tentuwa no dat pomanu it mangkuk jamban sarad apango momaguno. Kadarumba ko kasukupan ngawi ditaro isuang jamban tulun ginumuan. Om alayay mamarubat datuway. Siliw na dat mamamaguna di kitanggungan. Jamban tulun ginumuan na po ngamontok kagunan dati tayinsanan.

Debada di tepada jam kau pada misal lima nol pada empat minit dah tertuang hiti pada timpu dat pagi ambal dat antak otong bayna. Kamu tak nak kayu hi terhian makin ngau sinding sinding tamod keperangan sinding sinding tamod kan udah tu melembus makin ngau gisem jam kau iso demin susuap mentak keperangan sinding sinding besun. Baham pagulo dat mitong kiad. Kada kolihuai. Dona pohman da suap kelansanan da anud potus buru-buruan nung haro hot komedit na kadala adara kayo pusong at ginawa ka ingka nag eat out na tumbuya sining pinakyano teka nataliban na minamaray tangaran na ingka nag eat ang kanada ko lihwad tumilambos sa monokodong tika sa limbahan tako sa limbahan baros dosunid sa Bahab FM mimpun da jam ko siyam da tatuang suap. Emoy ramai-ramai hintang-hintangan serak dat manau-panau. Sinding dat tahurin apa dat kau nih ku nga pologos aku manta di Thomas Majain. Lasanan dat alis ko korongo sinding diti isayit erhian dat mempot dat sumayaw dat sinding diti nga ba mong kakat ya sumayaw sayaw. Mantan datang pinay kalansanan dat senang ka depan senang lagi kepesikan suap om abarakatan toko nada terima demi bangun mentadoh LP rapal LP rapal pinas bye bye.

Papatong kap kabar dit aw otapot milo papaimbulay gaganggarahan om katangaban kumadulun ngawi. Antangan om tentuano katapatan saran upload ke disaysot kabar id media sosial. Siluno mamamagunod media sosial dit kitailan om kitangguan.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati tainsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Tinuidong Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC muntok manahob tantakan toy case ngawi kalatan kapumusingan cyber. Numbul na Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC na po na Sizam Sizam 2. Sabagi hang to sikap muntok manahob mantad atagak usin di kogompit kapasa ikogompit tumubong numbul Sizam Sizam 2. Ipapapanaw ko toy nan 24 jam do tikid tadaw. Muntok hang kopakwasaan, pokyonon ikogompit, papayintahang kopayhan, kopibasan, ipiahatan di kogompit, miyampay di mamusing. Kopayhan subay miyagano numbul akaun om ngan di kogompit, om nagiginumuusin inapusingan. Sokyon nung tumungon ko na numbul, au nu atutunan, toy painsu subay. Kada patako, kopayhan, miyagano numbul PIN, TEC, OTP, toy password. Kapoyhan pinggonop ko kumoy Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC. Kapasa tumubong NFCC id numbul ISO tahu vahu vahu onom ISO tahu vahu tahu ISO toy PDRM ISO tahu duvo onom ISO ISO ISO duvo duvo duvo toy Bank Negara Malaysia ISO tahu ISO ISO vahu vahu himo apat onom himo. Sumabiyan toko manahob kalatan cyber.

Pasovon at tuhon ginumuan do tomoy mo mingatingat om auauhan da ahong miampay nununu abal pilasu mantad tinimungan ay so tanggungan. Pasovon nagi at tuhon ginumuan do mukyanu kupayhan om katapatan kupayhan ngawi inotay mo mantad asil painbida tay portal sebenarnya .my. Nununu kapatazadan abal pilasu kawasaon tokon undang-undang om negi dawaon tumanud section himo aiso himo kanun kondasan om section duvot tahu-tahu akta kopibasan om multimedia 1995. Kahasanan papatazad abal pilasu kawasa dan daun takawaskozo do himo ngopod ngoy bulinggit toy talungku au kohobison taon toy duduvodino om danda sumusut dino do tikit kahasanan kiginumu opod ngay bulinggit. Painsanan menahob abal pilasu, patazado kupayhan, okon kamomodung, o sigo ginavo, kada patazado.

0: スは合うと思います。
1: Hai Kepivosian, Kepivosian, Kepivosian dengan Subab di Diozu, temennya aku ngabi. Kepivosian di tidang Subab tidak aku dupa. Kau padam si Zam di tibuhan kau ima tahun dupa ngaibu, dupa padam enam. Idgan senang da awas yang hidas temu ima. Ketuhanan Diozu mantad pada jam ka apat tahun pada menit min Subab di bahino. Dom na kinungau di ti Sabah VFM kosahimban bos kadazan. Amasan ke tiang bus, miampai dago DJ Elis teka Elis Marius. Aisana suvai dan kesembahan bos kedazan noikot vinasi osuau temoimo. Dari tim mereka ngavi mega temoimo, papa ngauzo dosu do hozo ngavi do kedazan. Hozo kedazan nuti nagas empen tantu na bagia, hozo ngavi do kamatan. Tu tak dau pembagian untuk tobon kemai di om menandak takona di tika lemasan tak dau kamatan do untuk kota hunga pod om kota hung pedem iso di tivuhan kohimo. Dadi om id nombok pengavi do timpu di ti. Kebetulan dia zuka kalpoi damin pepetonda do takan non do dong suap di ti. Om kiva dati tindahan non no dati papadu tanak mesikul. Bata binay, mahasan awasi kapapa naik kyo. Dari kanaw timiang bus pumohis do ginawo, makinungaw to ka magkudo hozo, paintanto na magiya hozo na kamatan. Kinungaw to ka hozo di mini inus tadaw kamatan. Nga pagwidi ho, kinungaw to ka pahay dito ya.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone no po, nga zone kumuhigan po imbida, itisan kohisaon pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong kumuhigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundono kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong kumuhigan om katanangan Malaysia, itisan kohisaon Sabah. Manahob kalatan tumahib pibuhitan miagamanazang om kopagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan it kinisunon kavaygan om pulaw ngabi. Mangumuhig tuhun magigison om nagikatambuhusan om economy. S-Zone papangkub kinisunon kiginazok wang hobi soybu 200 tahong apadam 4 kilometer papampay opod uvang miagadokudat Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Punak, Semporna, Om Tawau. Komohigan kinizanon niti, tamangan do Eskom, Maza Pamolisan, Om Kalaja Komohigan, Tindah, Om Daat.

Kopivosian Tabi Malaysia Madani. Baino kinongodi di Zuti Abal mantad Sabah VFM pohambusonku Izo Elis Marius. Kapaghuna po nga tuhud abal. Hundo koprat pamaunan tumaw am ges. Minaguhu atus simang padam iso nakotoy moga tagazo bintang o middle pagun Sabah. Kalamazan kamatan, impon, kapavakasan, pisompuvan, dotuhun ngavi. Umbay no kinungod idizuti abal po imponu. Hundo koprat doid pamaunan tumaw am ges om nagi teknologi datu Abdul Faris Abdul Rashid minaguhu ngan atu simang padam iso nakotoy moga tagazo bintang o middle pagun Sabah kopi.

0: kapangukapan id istana Seri Kinabalu. Nakotay mo idatu Abdul Faris ga tagazo takavas no kozo Sabah ino na po nga Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK ikapagawit ga datu Seri Panglima. Namatino duvang padamtahu kotay mo noong kapan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK kapagawit ga datu. Wakon na po nga itimbang patunod kalaja SPRM Pogun Sabah datu Samsul Osman adun Sungai Manila datu Hazim Mubarak Musa pu Paliman Labuan datu Suhaili Abdul Rahman. Nakutay mo nagi da PGDK imohengon manunuat politik Kaupisan Vozon Montili datu Azrul Ibrahim manunuat politik kuma Montili pinagangan Suang Pogun om Balanja Doid Pagigizon datu Muhammad Ghazali Hajiji om mohengon Upisol Eksekutif Sabah Electric City datu Muhammad Yakub Jafar. Namot ino, sa ginumu tahu tuhun na kotoy mo Jaksa Pendamay, JP, apadam sizam tuhun na kotoy mo Ahli Setia Darja Kinabalu, ESDK, tahu nga padam iso na kotoy mo Ahli Darja Kinabalu, EDK, tahu nga padam tahu na kotoy mo Bintang Setia Kinabalu, BSK, duvong padam sizam na kotoy mo Bintang Kinabalu, BK, om apadam duvo na kotoy mo Pingat Perhikmatan Terpuji, PPT. Kapanandakan kalamazan kamatan ada di impon dan kapavakasan pisompuvan dan tuhun ngavi id nosizun o kotinauan id pogunditi. Kapahud miampai tema kamatan do taun diti, kamatan mengumat pisompuvan mamalamai piunungan. Nabos di Kumruvova Zone Montili, Datu Iwan Benedict, isudah penogi adun kedamayan niti untuk papatimpun na kalamazan kamatan nazatan uvang kota blud. Pinintahang disido, sinindak do kalamazan kamatan id kota blud na po nga kapakito pihumagan do tuhun ngavi daw dino i no season o tinaw mega kadazan dusun tabilong bajaw iranun om sina.
1: Inilah antara tujuan kita meraihkan sambutan seperti ini supaya dapat memperkasakan keharmonian dan juga perpaduan kaum. Dan untuk itu saya ucap terima kasih kepada pegawai daerah yang telah menyelaraskan penganjuran ini dengan cukup baik sekali.
0: Idatu Iwan Benedict, kagazat kapanandakan nopo nga kapakito i atil atia tan pinyan nongkapan bontugan unduk nga daw uvang kota Belud. Kiguno tanggungan daw mamung nga vipiboyan, unduk nga daw kamatan, papaintutun uvang nga videoho, kuma day tuhun nga vihabus. Piboyan na po nga, ako na po ko papakito kohumisan, nga nogi papakito mamung sa bagi hansanon tonini, dad kapatangkapan koy mazan om kinabuon do uvang ihansanon. Manta dino, kosudong kozo o pinggisaman do mga zu unduk nga daw mamihi mamung ikiva kabahan, toyhan, om akba doyed bos kumohingan. Ikano pinabos si adun sugut datu James Ratib. Untuk ketubungay doyed piboyan unduk nga daw kapiondot kalamazan kamatan nazatan uvang paitan. Nakahantoy unduk nga daw uvang paitan no po nga i Candy Sisi Liakim om hansan nonda uvang diti kuma dad pibayan unduk nga daw nazatan pogun. Koduvo om kotahu sompi na hantoy di Heliana Tensu om Bridget Michael Boniu. Klinik Hoydasan Tanggilan Baino Kanumonoy mo kuang hobi atus si mga padtuhun sumakit do sangadaw. Subay ka papataunda kotoy nan makmal om nagik Hoydasan Tina om tanak kuma day tuhun ngawi kinoy zonon. Nabos di Kumruvo Montili Kahidasan, Datu Hanifah Hajar Taib, mantad di Nombos yan, di taon duvangoy bu, duvang na papat, klinik kahidasan na po diti, nga nakapanakaw nalan, kuma day hobi duvang padam tahungoy bu, tuhun magigizon, pasoyhi.
2: Ini adalah antara jalan utama daripada KK ke kawasan daerah-daerah lain, maka ia juga mempunyai masalah kemalangan. Jadi ini adalah antara klinik yang terdekat sebelum dapat ke hospital Tuaran yang sekiranya 20 km jaraknya.
0: Netubungan di Datuk Hanifah do kapabalan di Kahapas, Popoy Magon, do Blok Kababago.

0: klinik kehidasan Tenggilan. No bos do sido tiang buson do kementerian do sido menoihi kepakianuan mengumbasi kampai no kaumatan kakamot om vinakas kelaja katanud miampai kinoin kevason ginumu susumakit dai timpu diho mikot.
1: Kakal ko po, makinamaw apal itpogun.
0: Abal pariti nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kasahimban bos kadazan. Ahansan ko tihombus ada di impon o kapanandakan Idil Adha mangiho hogoh na ngazan kotuhidan om sunduvan pinggisaman dahi tatanga tuhun nga vi Islam. Na bos di exco ugama pogun datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif hoga pinggisaman maza susuzan di Nabi Ibrahim om Nabi Ismail apatut podohinon doid pagigizon sangangadaw kampay no doid kaganaan dakwa belajalan om nogi kepemuanan.
2: Pengorbanan ini sangat penting dan asas untuk pengorbanan itu ialah keikhlasan. Kedua, melihat kita berkorban untuk apa? Lillahi ta'ala, dan berkorban untuk perjuangan yang diajarkan oleh agama dan nilai kemanusiaan.
0: Nebos idatu Dr. Muhammad Arifin iti untuk ketu bungai dan menunuat abal di kepengoh ababazan oitan cerapan tanak Wuhan Zulhijjah id balai cerap Al-Biruni Putatan. Namatina pinaintahang di datu Dr. Muhammad Arifin o ATAG kepenuhi dengan klub astronomi teko klub falak montok menginggazo toihan falak om astronomi Islam. ATAG na padino nga papanaon do taon diti. Nabos i datu Dr. Muhammad Arifin sabagi penimpunan ATAG kepenuhi dengan klub na kamoy na po nga papampay sikul takavas ugama idsi bodokopisan ahal ngavi ugama Islam pagun Sabah Jahins.
2: Mereka insyaAllah akan dibimbing oleh pejabat mufti berhubung dengan ilmu-ilmu mengenai astronomi Islam ini, dan juga dari masa ke masa mereka boleh didedahkan di pusat balai cerap Al-Biruni ini.
0: Idatu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Magisusuvay pangunsub pinanjul montok kapabakasan ahal kutundaan konduan id pagunditi. Nabos di Montili Konduan, kahidasan ng kapagkangan tuhun datu Julita Majungki, kiguna o pinggisaman diti, mo'y tinimungan Konduan na po nga kanu mimang bu, miyampay adang, dahil ahal sosyal, ekonomi, kogi ginovo om kotundunan tinan. Kotundan tinan. Nabos si Doiti, untuk papatimpun, dababazan sentuhan kasih Jehwa. Suara anda, aspirasi kami, kopian dotok penandakan tadau tina duvongai buh duvong penem onom Idwisma Konduan, Kota Kinabalu. Bawa-bawa sondo si do, pinahambus di panakadai Montili Konduan, kohidasan ng kapagkangan tuhun Datu Rina Jainal. Magisusuvay babazan do pinanjul, kopian dotok babazan sentuhan kasih diti kampaino kapalagistan pinghudan Konduan, kapalagistan NGO Konduan, kotainan penuntukan klinik loyal Konduan, omnogi pokitanan kotainan MPWS. Kita ngazan ada di kalaja kanu menong kitopong o kaganan pamutanaman dahi tatanga sinakagon tomuhok habino id kinaisonon sokid. Muntok manak tapi piumanan kasivatan dahi kaganan pamutanaman pinanjul kamontilian katundan kamuhakan kabuon spot om ekonomi kreatif o ababazan pisompuvan social papampay atus onam ngapod kamuhakan id tenom. Ababazan tahu tak daw diti manak kapaguhanan kumadad komungan kamuhakan maza magisusuvay kapagatan di doon pamutanaman om ketundaan kabahan om nagi kasivatan kalaja dad pamonan agro ta kanon. Mamung ngavi nogi nga nonuan topiumanan miampay kapamagunan drone suvay ko penginabasan menodo asil kupi tavasi maza pisakudungan dogiat maratenom om hongkod penginabasan pamutanaman. Untuk papatimpun kapangazan da babazan na kamoy ahansan ni Montili pamutanaman penginsadan ng pamonan ta kanon Datu Jamawi Jafar habi ginumu ababazan lumiaga dino do ponjulon Ino na po nga montok mangukab, hobi ginumo ko si Vatan, kuma dag tinimungan tamuhok, imintong do pamuta naman sa bagay pamonan timpumikot, ikano manakauntungan om nagi kapabu ekonomi tuhun ngavi habus kadazan. It pamupusan kinangos bagi tuhun abal. Hundo koprat pamonan tumaw om gas, minaguhu atus himangapod domiso nakotay mo ga tagazo bintang o middle pogun saba. Kalamazan kamatan impon kapavakasan pisompuvan do tuhun ngavi. Ingka kaniti abal mantad saba VFM. Abal na palitingan nuhud di Johnny Ijom mantad section berita ehwal semasa om pinadahin di Simon Sabot Dumpil itbos kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopivosian.

Mentok menuhuk penuh anseri paduka baginda yang di Pertuan Agung, nepiang azan di duli ngawi yang maha mulia Raja Ngawi, pepopi mohor tagazo Raja Ngawi, letada mintong tanak Wuhan Zulhijjah neponga, untuk min sesodok tera minggu, ko pedem tu Wuhan kohimo, duvong ibu duvong pedem onem, kopion dat nampai ko duvong pedem sezam Zulhaidah, 1446 pedem onem hijrah. Masuk tirmungan mohon ingin ngawi kegempit dan mintong, tanak Wuhan Zulhijjah, dok min sesodok tada no kemoy, idu pong pedem sejam kini zenon id putotong kepogun, kampai no, balai cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan Sabah, omloting pedem tahu Menara University Malaysia Sabah, kampus sempemugunan Labuan. Apa kapasau no tunggin man, dok penaunu no kepagatan id ni zenon kegempit. No kunan dok kaunsel Raja Ngawi, dok kepotentuan tadau hari raya korban, no ponga mozo rukyah om hisab. Poin tahangon di popopi mohor tagazo Raja Ngawi do sodop di nonegi tadau ko iso Zulhijjah om tadau ko bo Zulhijjah hari raya korban ina katantu maza radio om T.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.